É um dia de ter dia aqui, bom dia, bem maluco, vinte, sura na nain, no, acompanha na entrada de liberar se rahoto, a sura mal fale, o hao, pela um ari se estudo da liberar de li, hoje tem um programa, bibang xolok, ba ia edição o encalan durante, o enloronian durante hora sura nilara, eh? Au si tuku halu to remata ia tuku sanulu, horas meu dia. Tamane, programa bibang xolok, kanesan programa de bemaga dedicatório. Fo espaço livre para ouvir cero tu não vamos cortar um sintonia lá e tenha frequência radio liberar dili lilio ia radio rirane que tá lua manda lá ouvir cero tu não comentar mai hatu nei tal ram e tenha programa bibang solo kamu tu ko hau belo maris ia estúdio radio liberar dili eh nabe tenha programa bibang solo durante la ia ora suruan ilarang usi tu kualo no remata iya tukus sanul resin rua ora semiu dia nabi palu akar katu mana mensaje mai uvin ciro tu akar katu mana mensaje mai akar katu le uvin ciro tini komentari wa studio pele deit nama os palu akar katu atol ya fon rumah kali menon rumah ba familia siro hutu nabi makia lorong wai halo tinang bele hutu deit palu musakar katu request musik favorito rumah bele deit eh Nebe boa enzai bau vinti sira hotu liliu ba iya dari mana kira ne liliu iya tu si oras tu kualu to tuku sanul resin rua oras meu dia nebe akar kato mo saunia dari dia ki bendia na fating ba malu korana in sira hotu nebe ma kordang halawe lai tebo sira hotu ni aktividade ba halawe la servisu iya edifisi ra bon trabalu wai tebo sira hotu bau vinti sira hotu nebe ma kalawe la aktividade seluk Hanya sembur kasar sania i buat tv dari beta buat cerut semangat ba ita buat cerut eh nebe ovinti cerut tu bela mana mensaje ma i Facebook radio libar ada dili orang zaman halela live i namos bela mana mensaje mos i TikTok radio libar ada dili orang zaman halamos live eh nebe ante satu enjoy tang ita ni programa bimbang solok ba i Tadi rene itu rumah halo Rio Vinti Siro tu itu tu pak kompanya lain musik ada hulung bemak belum harus prepare studio iha tu lo ketenia suruh malu lili bayi ya program bibang sholok bayi ya lah orang dah orang yang tapi mai tu tak kompanya musiknya usi bidgal pintunian Hau titulu noi bi video ke spesial ba spesial ba tahu te. Mai tu ta kompanya lai hotu mai ta kontinua tang hoi tenia programa bi wang solok. Mai tu ta sistem musika noi bi video. Usi artista legendaris Rio Pidigal Pintu.

Bien, maluku vinti serona naino akompanya nain radio liberade siro hotu. Ida ni mak musik ada ulu kita usi tani artis legendaris. Bidikal pintu ni musik ya hoti tu lo noi bibiduk. Hodi lo kan itu nesor malu lili bayi ya. Larang oin durante ora surani larang usi tu kualu. Ta tu kusan lo resin ruha oras meudia ho programa bibang shalom. Nabe habelu maris lalu anafati hatu hau nieta derdiak. Bom dia Nafati, bang maluku vinti sronain sirhutu. Nabe makorjang akompanya laitania programa bibang sholok lilu bayi ya dari rene. Bom dia kalian lorong spesial ba ovinti sirhutu. Nabe Nafati inform ba ovinti sirhutu kata kita ni programa programa bibang sholok karena isan programa mas dedikatorio. Nebe maka fokali bai ya le komentaru ya studio ino mo si azenda balung tebe le mos partile ba malu tamane ya ora surane larang ha belum mari sekar katu voice pasu libri ba vincer ho tur jam liliu ya dader mane kirene husi tuku rusa nolu to tuku sanol resin rua nebe mo kurza ma kompanya la kar kita lu mane la komentaru mai ba ati ni talu rami tane radio liberare dil balung kar katu mana mensaj mai husi muzika favor tu rumah limeno rumah to ba familia kolega siro ho tu kata-kata rumah. Mai tere mi ta resolve istoria mutu ko hau pelung maris nebe tur mai ta lanjut cek on mensaje sira nebe ma kordang mai dadau ke nebe kita lua tetap layar mos tetap layar hatu nebe le nene nebe mai ta lekere so mensaje dahulu ku si se mane usia nebe Mariana dia mang maris dia kalai iya gratese onsa nebe invali dia kalai nebe bon dia ba kompanya nebe kal bon dia mos ba nembe lonjolmi ai manas lotu kreni adai keli nomos ba nama Floriano nomos Leia Ina Soja nomos ba nama Marjo Afati nomos nebe Jorginya Lydia nomor sana bing Nina, nomor sana ma abing Elijah pintu no se o o vinti se luk tang kari kor dang halam mention naran bon dia ba o vinti si roh tu Nabi hula mau maris dia kalai MC satukanlah hati kami berdua satukanlah hati kami berdua. Okay, terus spesial my how new fun sharing. Satukanlah hati kami berdua. Wait, aku cek lah ya. Nama kau kasba, nebe. Satukanlah hati kami berdua. Aku cek lah ya. Namo si teliku eres falitan. Ho mensajen si luktan. Ho si sini mana. Ita manten cek na fati mensajen si raya studio. Lilu iya parte. Lilu live nia. Lilu iya TikTok. Namo si iya Facebook ni, nebe kita lu mana mensaje na fati mai. Atini talu rame radio liber radio di liliu iya. Tuku sanolu to tuku sanolu raisin rua. Oras me udia liliu iya oras nebe maka. Liliu bau vincer utung kortong iya lau kita lu mana mensaje mai. Lele to. Nebe hitari fali tang mam. Fuele kata-kata ba. Dia unis utang date niya kulit metan fali. Ai kulit metan la problem agradece bro. Kulit metan ialah problem ini ni kreatur usi nama romak ni yang. Tamannya kata-kata, tamannya kata-kata muting kare usa skincare atunne bela nama romak itu ang minimal sulang skincare nama important liu. Nebe tu rumah itu, kita letak film mesaj yang bawa goreng. Nain lah simu los tiritin, ising metan lah simu los tiritin kita kai. Ne kreatura ne marumak ne kita gradasi ba is nebe mak nai foba ita. Nebe live file itu, ay mesaj ne barak filean sini. Ida ba sausi lisa. Anak mau nu bing sirah tu ne. Nama si live file kira sa mesaj ne bukan bing ni nade ya. Bon dia mau maris dia kalai. Ya, bon dia mau sana bingku sayangku. Bingku dia kalai. Agradecer dia kela nu bing file. Thank you barona nu bing. Ye be ye foga ye di lima ne. Nama sekalan bon dia mau mau. Kalan let file. Biar toman tiap lor program kalan. Kalan let file. Nabe oing kola yesira, nabe mak oing lilori programa bibang sholok, aktividade balo entah hau mataka. Nabe livalitan, si kakak Bram dia, salam buat semua penggemar radio di Timor Leste. Wow, salam juga ya kakak, sekarang udah dengar radio Liberade hari ini. Selamat pagi, sehat selalu, Ban? Sehat. No, si Bekitan? Dia bon dia mos dia kalai. Si temporairo Timor tiba-tiba merdeka ne tebes kalai.
agora faira los y tiene ese emane bucamora sí mas la tiene agora y tiene agora ve problema tiene le fue tiene agora y tenía en el colía agora sai faira los ve público ne ve barak ma clasimo ne ve la tiene ita ovinti se rutu ve la compañía le y ese news ni ne ve ma que tenía nene halo clarificación ba ve la compañía no ba Mam, ajuda foi ele foi um ba colega shipo, né, bem mais stress, tamba isim fulum barak la koi hang mat bisu fal. Is fulum barak mos. Is stress faline. Ai, bot itene fulum na. Ai, imine. E tu all reliever, bom dia tu Rusia, bom dia na Fatimos. Ai, professor Aurel dia galai, professor, bom dia. Usi terni for dia bon dia ma usi parabens ba zo kupan lai oi hello tina zo kupan parabens ba zo kupan bidan aruk sare diak na fati bai lorong ini be makamen tan pasu ide usi ya bin reni teresa dia bon dia belum bon dia masana bin ko dia galai Nebe, thank you Varona, Lilu iha, Dadek mana kita ne? Nebe live vali tang hosi seven girls. Diam pun dia mau di dekala musik ada rida Miami suai. Salale ami hameo Zoe, Afi, Akau bere kau kalan dia pas pun dia pas suai wan siru tu dia kalai. Hey kalan late vali bang. Hey, nai. Halu ti kalan ba pun dia vali bang. Si dekala mak tu kual vali, mita kalan vali. Bon dia mam fuele le fomba anai ne be makani do be bakmal toran fali ai mine adu mi mal mak bakmal falans ni bakmal ma toran fali significa tlau sa do mi malu ide ni ata te straga mal fali favori de keta tur haluk siran sne ba malu ye ba tur makar kulia di dia ba malu ho ka kutak ne be mak malirim ba malu favori de lima labele kona malu rama turune labele ita kan fo indo be to te sida ku nai ba ema No musita musita ku buat tidak bayam non feto to antong. Ita no solo losen sa kuidaru red kuidaru nia kuidaru ita buat neron nerel sam pun sa parit nerel sam lau dia. Sa problema musuka ita rasa lo ka kutak melirin to. Duke pak malu tebe malu. Ema kuliah ita I anu mau nu bin sirane. Alimar ma pak malu de tebe malu serkel malu de ni la ena kira juran sam. Los to Leo Falitan, bon dia, man. Fuela, parabéns pra mão, João Belo, né? Bem, conhece desde esse pulo, cali. Uau, parabéns, né? Parabéns, ano, mão. Ei, rico, bê, rico, bê. Nem os conta de sementar a los de tamão. Diz, bem, cali, esse pulo, né, mãe? Nem conta de completo, nem se der completo. Sai da maquita precisa, nem completo, né? Dali, tam, parabéns. Mas que tá lua, bagu, bagu, é? Oh, si Nina dia mau di dekala musik Miami bahasa. Dia ni mau fresh bahasa. Ni mau fresh bahing, eh. Si dia mau gas, bang. Bele, toh. Ili fali kira setempun dia mau fuele li fuele ba atai nabi maka sempre ba kuhau, ne. Ay, atai. Favori da kita ni, sani. Thank you, ba. Ana mau se Paul Kill. Ba iya gift, ne. Kita baku redik. Bebek, be. Da vida, ba. Kita ni, sani. Anoi mak tu ko te berit mak bak mati mani mam sa ni te bot e pront para tu responsabilidade ga. Se si da fo bot ide mani mam feto kar foi mak fore domi mwan ide be. La zela se ne kar favori da. Respeite mani mam. Considera mo se mani mam ba la bela bako ema. La zela ite bako anoi mak bako ni saru ema trauma fali. Ema trauma ite ne karakter ide la di ekser ne. Ema feto ne precisa ite nie kepastian serne, setia serne, aturu maka hal brutal serne, halo ema trauma. Ela kliu tema soita lorong la manas bang. Ita bela ema bela nia bela dom ita mesti ta bela dom nia mesti maso ita. Be ita nia halok la diak nia maso ega. Ema tlalika soe karek favorit ya. Atur halok diak ba. Ekine feto maluk siraba, please adomi siraba. Respeta siraba, la bela ba ku sira. Tani siraba, ane sai adomi siraba, ane sai tinia mai, please. Pun dia mau ajuda di dekat la musik ada orang ida mai amin nebe makagora iya service fighting hela wow pun dia ibon terbalu orang dah halal la service iya service fighting susah sana fighting ili fali tengah musim mana metan dia mau file telefon deba kancai metina rogosta korte amin deba ben fali modelon sini mau boleh tak mau korta nega please respeto kolega ni ada bemba emang ni ada bemba please beli kalai alimar mau korta deh tanah mau korta deh tu sini boleh tak mau korta mana lagi ke korta emang ni ada bemba ini do akak koko atau fal sentimen tu bayar rumah bah beli kan
y me siento culia la día como ni todo me sacara que la hago si mucho de hecho cuando reje que cuando da tan jangan tola soy mas cuando colega día ni todo me respeto va y tiene colega ni han sabido tirar y me roja día día como han sabido tirar a tu afay fal y me relación ni pongo durante ni ita conoce malo antes ni tamba ita colega ni ita me siempre soporta mal fui de mal fue no iba mal debe corta fal y tiene todo ni consigue te ita me la costa mal fal han hecho crea fal problema para mal fal ni please respeta colega ni robe hemos hecho ni robe ma cara fal y tabo gas la lica ni reje que hago apoyo cuidado fal me mandó ni robe pica fal y tane te trago no quiere de fal Mau tu lah ni saudara sebahunia mantan, mantan terindah kompanya ba. Abi ni dah tete kah halih, cewa so presis hari nara mak lepar ni, so ke nara TikTok ni kan mayoria fares mak barak tu. Entah aku presis jat cek lai bela tu kalma itu ang, bela galai kalma itu ang aku cek lai mak. Itu fo nara para, kami publiku sih dah, lili publiku pesai sasi, halili aku ni pemaka belumar sih mak klori. Kita ni program bimbang cholo kene saya nesang, hey, nene liu. Diak diak, nabe balu makarak cama room karik saat yang maisha, larang kaman karak saat yang maikar saat yang maisha, pele galah nene para ita enjoy rame rame. In lay, wish. Naran seven, oh MC menes 38. Oh abi, ano mam, rona ba? Anu bing ni atete katak, anu bing ni atete katak di ense mau, hatu elah anu saudades ma mantang, oke, mantang. Mas ke sa mantang tiano, maipi si saudades na fatin. Saudades ni normal tamba, memoria lubu kita ma kita kriya ba malu, durante ita kunye si malu, afu indi ta, aku afai tene relasan, nebe memoria sana nunca mais remat. Saudades bele ma satu fila fila ni sang ulup, disculpa eh, lalika tam. Tau, moras tamba dalar ruwa. Livalitan Danilo dia mam voli fomba emane be maxilinko emane yefengne I silinko emane yefengne gaya silinko emane yefengne dia mas cuidado silinko salafal emane yefeng room anesa mam forsa sira mam pm sira emane sira galaxy ne pasensi ite tenki ham botas mane ke ham mopeka mane holatene silinko emane yefengne cuidado mane partire dia konasi mas amo su problema mane liliu itane emane control emane line control em sound dia hanoi mak be nene det lali ke tere temne fene respeto ba nusa la buka be itesire joven sire fo insane mayoria barak maka gora jomblo herane ko se buka mak emne fene itne asi ko la ba escola faline I asi ko sne faline Asinko futuro itini liman tamane favorita ba suceso depende ba ima idirik na esforso tamane aproveita te aproveita liliu iya tempo de agora nsane duke lava escola ita la con tempo de escola ne dia ko hirita aproveita de dia kni makse fo beneficio bot ba ita yali falitan Ilivalitan, hey, mam, vole famba man zones nebe ma coin loro Juan Morris nebe ni stress fali, ay, Juan Morris dia ma stress fali ni, que tan esa nega, lo los ni te agradece pa loro oin, tama bele hetan, presente fura, usi mundo ni, nebe ma knai foba, imrua, odiamenta familia, zersaun, lo los ni te agradece ga. Agora mam, o amor se estresse, falou los nem, e te agradece, o insa para te bel buca osa, o insa para te bel responsabiliza bem, responsabilidade bem, inan, ama. Nebe sabria que não fati ba bebe, o nem ma, eh? La mina mag dia, aí, ano mam, né, al dia falita la mina fale, mita la tu nene fale, usi a frase, dia, bom dia, mos, ano bim a frase, usi a mam, si menes lá, aí, bom dia, mos, Usi excelente dia mam for parabéns ba manjai lai manjai karik oi nyalo tinan parabéns ba manjai bon dia kaka tu de la musica ke ine be maka ke ine he hela selia ne be tani sela ne dia ne ma ko fresh ba eh Usi se manetan sine komentar manetian ke usi le ko sama kama dia bon dia mestri dia galai musica Miami equipa de tel kelkai ne be mak servisu balung ni dobe fo para mestri ne eh Kelkai na servisu balu ni dobe fo para mestri on dia. Nebe obrigado barona aluno se he bon trabalho. Servisu dia liluia parte eletricidade nia.
servicio de electricidad en ese fue un botón ni en la lógica que lo recién mate ma servicio y aparte ni nebe con listo con mate car quita la lica que bar y tenía posísimas a necesitamos su sara te explica tam listo ni y te car sala de lira estromita soque y ta au desajetan desastro wey nebe buen trabajo cuidar ruan ahí y te va servicio y te busca cosa ma chale doben fue para falle apa yang kan tidak teman fokus servis hitam orang pasti lorong siluk sehitam fali dia kliunia mungkin yang lakukan ia buka servis hitam orang sustenta ni akan buka fali dia sel laut tun laut saizer ni buka apa lorong ikut sih tak maksimal sal makne nonai bondia okay usi komen dia bondia mos live fali tam usi feliz bo Ana mau feliz dia bondia ana mau bondia mau sana ana mau Lili Hanfa Oke bondia mau sini be bondia mau sama familia bot LMC Sirahoto kare kordam halala servisu hey Lili he dente tenena ba kare bon servisu espera kata lorong Ira liba bela hetan kliente nebe makna tong on sama kita bela hetan ya osana tong parita lokrek kumpul or kalang fila jam hira mane Lili Hanfa bon dia mos oke kata ide ba oke ini hei hela sele tanis fali ni Iya, aku harus silen sini fali hein alin tanis fali. Maksud hein alin mak tanis fali. Amsa, mai deh ita hein lah tanis. Aku orang ita benene mak tanis fali. Amsa, ba, kita tanis ni apa? Alim aronia. Aku orang hein alin kan? Nen tanis fali ni. Kita alin. Li fali tan. Itu angka barak nafati yang gradese mau importante Hanfa Lili ay kata ikusnya masih ada mais importante Hanfa ay Hanfa saya dapat nabi turfal mai tanya telatan kita cek tu mensaj yang baru iya Facebook like hari kia kita lihat tu kelai Kita cek tu kalau mensaj yang balik di Facebook, parece iya. Aku orang yang fokus di masli iya di TikTok. Dari rumah balung-balung iya di live, di radio, liber radio ini. Di liat partai Facebook, harus sama sirai hengi lah dia. Mau maris nih. Lihat komentar, lalai fali tanya Facebook nih. Teheng-heng, tau nih. Mau tesi bagor nih. Oh, ida mai. Oh, si anak mau Aris Dian. Bon dia kemaris, bon dia mau senama, bon dia galai, obrigado ba kompanya, Lili bayi ya, ada dari kita ne. Lepalita, ih nama Felixnya cara menasa ne, kuanu temenan Lili hanfane par kontenti, wuhuu, ada S2 dia mau, fuela parabes banu, kukai koli oeng netinang ne, wa parabes, senama, vida naruk saru dia ke, Lepalita usi, nil miriam, bon dia mau, Halo musik Miami Bobonaro suku kota bot wow lo dader dia ku Bobonaro ansiro tu dia kalai Oceano Maya dia bon dia mau fue la musik Miami ya dia seje servisu Samil Rona ya la mau ni lien wa bon trabajo ba ta bot ciro tu ni mukurtam halal servisu lilo ya dia seje ne be mane ba kau ga Maliana ga dili Livalitan usi suka dia hello bon dia mam dia gala ya bon dia grades stabile la onsana mam sirafale na belun sirafali nebe lalo na fatin hatu aunia bon dia hira de riak na fatin bau vin sirotu nebe mang manteng hori sintonisia la itenia frekuensia radio liber radio dili liliu iya dari ridane liliu akompanya la itenia programa bibang solok hamutu ka belun maris iya oras ruani laran nebe turmai ta ke ita absen la ye nebe dader diak ba munisipio bikeke hadir galai ina mos dader diak mos ba los palos hadir galai bau kau hadir galai bau kau mana tutur namos aileu modometan mana tutur sukar musa ini kore mana kita yurus mana aileu modometan namos ba manufai sirahutu dia galai Ina mas bakovali masih rahotu, nama mas Bobonaru, Ermera kafe moruk, nama mas Oikusi,
Ata huru ihi. Absen-absen dulu. Usi ada libre. Diam bau kau hadir. Oh, thank you Barona bau kau. Tudah lah musik kita mai ami maka iya gol kota. Diak nama coverage ba. Thank you Barona iya bau iya di lili partai gol kota ni ba. Nah belum. Lifa litang usi kato 15 diam bon dia mam bon dia masa nama kato dia kelai mam fuela ni saudades ba ni oan leli agora ia same betano wow saudades ba oan leli ya mama saudades tebes mama o papa saudades esper kata ko ne mama saudades mas o ne papa o ne mama Lifa litang usi ana mam se mane costa dia bon dia mam putar el MC solete makatene mai ami mak sintonize la Rona Indonesia lane salam usi Adam ho aki thank you Rona so letin makateni no craik nai lateni eh nai craik so dia bu makateni tir live valitan foi la kata kata ba alim valo mak agora tuir tuir aula ie municipio bik eh usi bike ke debe ba alim valo bom estudo, bom aproveitamento. Lili é processo, aprendizagem. Não vamos acordar, então luta ela. Lili vai é futuro. Abam vai ruaniam. Não é bom aproveitamento, hein? Que é sucesso, fala, ia domine. Mas tem que sucesso, o look, mas ia estudo, hein? Foi a música ba Amarosh, nebe ma ke hein hela dosi ihe be kora. Nebe bom dia ba Amaroja, dia galae, semangat fatia ma. Lilio ia parte negosia unian. Espera kata hei minut balutan. Ema bele hola hotu ema. Lifalitan fuela kata kata ba maundinu orasne servisu hela ia Portugal. Nebe ba maun sira maundinu namo seluta nebe maka oras daun. Halavela servisu no buka la moris ia railiu ranesa ia Portugal ne bakarik buan trabalho basira hotu e cuidaru an diak no fati haturu no fati etania disiplina lilu ia raidok no ba lifalitan usia nama Nelson dos Reis diam bon dia mas Mount tu dela musica bitu kama ba mount depo iha wayura. Okay. Nema gas ba Na oli fali kera stan. Bon dia radio liberare dili. Azura didi kela lagu bitu kama ba lumai ami iha hera mak. Assisti la radio liberare dili. Dia, thank you barona iha hera ne ba. Portugal absent, thank you brada. Okay, thank you barona iha Portugal ne ba Ina mas bon dia hi bon dia ida dari dia mas ba maluk sirutun pe makorjang halau hala servisu ka anak merantau ililu ya Australia namo si Korea namo si Irlandia Inglaterra Jepang namo si nasam seluktan bon trabalho servisu dia kuidaru ang kuidaru Saudi ina fatinya tu ditania disiplina ne mak dia lili ba ite ne kompanya sirohut ne mak servisu ba atu ne sirofo via na fatima ita hutu kuntuna na fatin servisu meeting lili ia fatin refer lili ia dok ne ba Orita buka moris ori sustente tene munesi dari lor-lor nomas familia niya. Lifalitang amaroza niya musika favoritu maka kakulu. Uhu, kakulu. Ata uru kakulu diak. Nema kita kakulu ba, Nema kita kakulu ba. Latin, anabing Mariana masih hadir kala, anabing Mariana. Nomas, dadar diak mas banu feton fina, hordama kompanya ba mau. Eta noi. Ba bo sira ihe ba kau ne ba usu ne ba Familia siro tu bono iti falitan ba. Bon dia, ay na Jesus. Li falitan husi. Ita toman tia biasa lori program kalane to bono iti leit. Mas lolos ne bon dia mane, ay. Mungkin late ne. Ine kalang unia, parte unia kalang mane ka lorong mane. Ita lorong hela mane. So kaya biasa lori hela program kalane tau. Kalang yang late fali. Lelas ni bon dia, bon dia. Bon dia na fatin bau vinci roh tu Na betul fali maita. Saya mensaje yang balutan. Kita luar mensaje main na fatin bau tap-tap layar. Balun larang kamang kari kemadike. Kita luar mas absen-absen liut ya sa. iPhone ang mati mas diak si iPhone ang mati fali. Donat mak labele. Sapeo mas labele. Ida kikuan seret. Ida bot-bot serne usik ba amam sira rai paru. Kita luar koin barakarik. Beli bak forma ya bangku parfutin itik.
ya lifa litang mas balma karak tu mai ya room radio karak saatnya mai balma karak tu room karak absen tiap mai dia mama karak sakabun be room radio akarak kabun room antau saatnya mai foi la musica seri deba noisia moko tamba foi para honi dobe ai ora la istilai nebe coraje na fatin forza na fatin bani banbi la lag domi makane soniona. Será que ita zoro antai tine domi mantien la diagna Fatima skono ita la zoro pasensi. Ita buat nero kono di sido na karaka tua kuti ita buat nero ni relasan tenki simu realidade. Ide de bele buka dalam bele buka fali emasilu ori troka. Posisi parti roroni atu ne belal konten di tanian. Sekarik si trauma hobe emani promete falsu serne atau katu akontese tan antau koko kalma lai. Hadi tanian. Refreshing tilai, enjoy tilai, depois me buka file siluk. Tapi le buru-buru buka file me siluk file, cuidado acontece tan ida agora não acontece nem, anisa experiência na baita, mané. Tamba sede maka audience ne, era ida agora ne, maerio barak ma, o promete ne pe mako ibu tutun deit mas, ia kutuk ne fufali bai ma siluk. Bat siluk fufali bai ma siluk. Sine makla diak ne. Tir fal maitan fo saide maxnia fo domi fal vai masilo clavela nem fal sene fo saide sede mane fo musica sede aha fo ela levam ba maundo ku ira maka falo kela ne hela batira kala falo dunia na cuidado marang mane livalita ha ke fo ela levam ba apa manuel ne be maka tuda tuba hera radio ni ya bon dia apa manuel brigade barona apa dia kala apa saudi dia nafatin ba apa nomos ba ama nomos ba wan siro hutu Usi anak tawar dia bon dia how dia kan mau ya brigade barona iya dadak mana kita ne ne be kita lo nafatin tap layar please kita lo mus mana nafatin mensaje maya tu nital rame nafatin ita ita niye programa bibang sholok iya ora suruhan ni larang hamu utuko hau pelung maris ne be itu ni ora suruhan tuku sanolo liu minutu tolu nolo racing lima nebe buat aktividade mos ba malu kondutor siro tu nebe mokor jam halau leta buat cerni aktividade ane sam video kontor nebe teker bai ta buat siro tu halau ini nek makto tamba agora ne kada lorong asidenti trafiku sempre aumenta ho volume nebe mak bot lau ne nek makto liliu kareta motor siro famili siro hengel itene presensi uma. Ya, tu fal mai tita liu tan fal menta liu fal kira sama komentar itu tan musi angel. Bon dia mau, dia kelai di kela musika ida. Miami nebe makarona hela mau ni liang. Iya, radio RTK. Oh, thank you Barona. Obrigado Barona, nama si rohoto nama kanu bin si rohoto. Iya, radio RTK neba. Nebe thank you dete. Nebe buat TV dari mos. Iya sekir komentar si luktan. Oh, hana bing Angel online si. Angel matu saya online si. Angel usu. Angel ransa ta online si. Usi senai men. Dian. Bota, didika muzika ba familia sila iya likisya ay pelu. Diak. Potare, masih bundia lah mani latin amang kita rai liur bakar. Tapi bundia mas. Potare mas. Osi Abing Angel 32 Dian, thank you bestie. Okay, welcome. Bon dia kemaris musika tuir. Dei todi didikan mai itania ita. Mai ami hutu from Ella America. Dia ni mak fresh ba. Nebe tuir fal mai tan. Anbi Mariana ustia musika be satu kan hati kami berdua ne masih dengar galai. Se rona galai. Se layaron ita rona fal musika siluk mane. Satukanlah hati kami berdua. Ili falita mam fela musika ba mam azoi iya wayura. Nebe, nema kita fresh ba. Arkuris, kita kompanya musika Arkuris de te, bele galai. Arkuris usi be. Alcatraznya ne. Arkuris ma dia. Okay, Arkuris deh. Arkuris otia mai telatan fal mensajem balu ya. Bele galai.
Usi anis dia hati to ela musik de Adriano mambuk maka agora doben foparane. Iu nebe coraje na mão, força na fate na mão, lavela no embarak, irene maklalau dominia. Nebe força na fate, horisimo situação real. Lorong ini la koi no lorong sile kama siluk sia karak fali amau, Nebe kita stragaan. Usik ba nyala koi to na hal konteti ang hoi tini manera rasi. Espera kata semani di sana itabela luania. Itabela lua ema nebe makakane kita. Depois de nia kara kata mai fali karik, lali kasi mane sekara kita heta na kontenti usita nain rasi. Sekara kita nain rasi kura na itania an, itania moras refer ne. Nia mai lali kasi mu Eu tau kumanya kriya moras tama ita. Ne moras dua kali mana. Nebe turfal maitan nebe fali ba. Turfal nebe tambah, maina fati. Osi watu bana dia, maam fuela musike ba, pai John, homana marse, iya wayura ne. Dia, bon dia, sema ku fresh ba, musike ne ita preparau na, ita tu ofresh si. Maibu ita leta la mensajem balu, ma kita ofresh ba bele galai. Espera kata, anabim flora. Bom dia, Anabim Florindina Guzmão, Anabim, bom dia, bom trabalho, boa atividade. Anamão Niso, Leto, Anamos Anamão Meta, Amer, Edilcio, Anamos Anamão Leandro, Abim Melia, Nersia, Anamão Valdo, Anamão Watubana, Anamão Deo 28, Anamos Basilva, bom dia, Hidader Diak, Baita Bocir, Hote, Eusi, Salos, Diam, bom dia, Kaka, bom dia, Mos. Mamo, oferece la música, oferece música, ida pa família, toma aqui, alete, fô, né, ba. Uau, nima, oferece pa família, Siroto, bom dia, Saudi, Agnofatem, pa família, Siroto, e alete, fô, né, ba. Core, ba, core, mamá. Italiu, quero estar numa mensagem, se eu lutar, Eusi, Salos, Diam, bom dia, Kaka, bom dia, Mos. Eusi, Diao, Duarte, La Pandean. Mam ajuda foi lá telefone murak ba haunia colega nebe maka halau ela serviço ne nebe buat trabalho serviço dia ba mam colega nebe makurzam halau ela serviço bon trabalho semangat nafati liliu ba i ada dek mana kira ne nebe ke serviço kare kali kolen kare dada istilah mana neta mas con servicio ba governo paciencia ne fokus kare relator rumah kare nebe bon trabalho beta bocoro tu mata mursin nai Atau nebe le servisu karik. Ya. O konsentrasi. Nebe turfal maitan. Satan faliwa. Kode hau kaka. Oke. Kode bel semau. Oke. Ana mau. Usi edo diam. Bodia mau. Tokel musik Miami. Agora ihela umalishang hela ne. Diak. Nama kita gosba Ita tugas be. Musik arkuris nian. Bele galai. Kita tugas musik kurs ni yang otu bama kita be letan komentar seluk. Nah, kita kasih kita ronalai musik ada kan bisa uvinti seru tu. Absen dulu don. Absen telai. Enggak. Mau file musik apa paygon? Oh mana Mars ya builo. Buihu, oh buihu, awak nampu buihu ne dia. Pun dia apa payo mai seru tu dari letan. Buat TV dari masih seru tu. Ilu iya phone bang. Ya, turfal maita itarona le musik ire le kerke hule le mensajen to mina la tan tiene mina maran tiene. Musik arkuris hotu tielai. Ia 3 minutos ni lara musik armati te continua tan le mensajen. Tamane usba u vindi ciro tu favori le kita lai Terona musik kare kita lai bele to. Oke mau aida belo kon center usune. Aida ne beba. Irene be ma ko suba i menarang barakane santang. Aida narase, aida belo ga, aida belo narang bar, aida belo mungkin kita nebinda artis ni. No aida belo datang nebe ba. Nebe turfal maitan. Turfal maitan talena fati mensaje. Ida ulu kimi kursa mutu kia. Kone. Oh, ikraik ne bane to. Oh, iya be. Ne bane. Fatu arane ne. Fretel ne to.
নেবে অব্রিগাডো হে অ অব্রিগাডো অব্রিগাডো বানবি বা আকম্পাঞ্জা ইয়ে দাদেক মানে কিরণে বাতি বিদাদে বা ফামিলি সিরোতু সাউদি এক নাফাতি বা মস্তবে দাদের রিয়েক বলা বার নেপা ইলা বার নেপা সিদাও কিয়া মাউ সে সে নেনে হেলা সে এ এ এ এলা আহ মাম ফলে ফই নেবে মানা দের শিয়া মালারাং কানে কেলানে মাক লারাং কানে কেলানে ই মানা দের শিয়া ফোর্স নাফাতি করাজ নাফাতি ফোনিতে সেম্পেরানে সানে ফোনিতে সেম্পেরানে সানে এমানে বেমা কিতা ডোমিতে নিনে সেম্পে ফো কানেক মাইতা মাস প্রন্তো কানেক নিয়ে নিয়ে সেই লাতো সে লামা লামাঞ্জা নিয়ে পালিং কানেক নে পালিং টেম্পু নেবে মাকা ইতা তো কুরা নে পালিং মিনিমাল উ সেমানা ইরে সেমানা রুয়া উ বেলেমস ফুলাং ইদা মাস তেরকান্তু হ্যাঁ তেরকান্তু কার কিতা সিমুরেল ইদা রে সেই তালা সিমুরেল দা রে পাশেন্সি এতে নিয়ে কানেক নে প্রিসিজা টেম্পু নেবে মাক নারু কাফয়ং কুরা নেবে করা যেন ফাতিম ফোরসা না ফাতে ওরে সিম সিতো সাউন্ড রেয়াল হ্যাঁ কারেক নিয়ে কানেক বিবে থ্যাংক ইউ হাডো কাউন্সি নিয়ে আতুনে লেভেল সাই ভিত্তি মারে ডেমাইস বা নিনে কারাক্টার সেরাকে এমানে নিয়ে কারাক লাউসি তেমা সে লোক ফালে এন্তাও ইতে মাসে সাসারাম বা নিনে কারাক্টার নিয়ে নলিলু বা নিয়ে ডম ডোমি দে প্রমেতি দে ফালসু ফালসু সের নে মাম ফয়লা নয় লবা মানা মার্স কেতা বাকু ডেমাইস পাই গং নেশা বন্ডিয়া মাম দিয়ে গেল সালামু সি লিখসা তক দে দে ও লিখসা ওয়ান সিরো টু ব্লয় কেতা এ লিখসা আনান মানা দেরশিয়া দে অব্রিগাডো বারক মাম মিস্তু হকে নারা মস মানা নেবে ফোর্স না ফাতি মানা কোরাজ না ফাতি মানা ওই নিয়ে মাকা কানেক লরং সেলুক সেলুক সেই কুরাবি নেবে হানুই মা কিরে নে ওই নিয়ে কানেক মাস লরং সেলুক ইরা সেলুক মাই পাশে সে ফো ডোমি বাইতা ও অনেস্তি দাদে নেবে খেতা নয় বারাক মুকিং নিয়ে নেবে মাক ফোকানেক মুকিং নিয়ে লাউসিতে নিয়ে জড় তামানে লালিকে লালিকে দুনি দুনি দেমাইস বানিয়ে সেলাই নিয়ে দিয়াং ইতা সাই আতাম্বা ডোমি দাদে সেলাই ইতা দিয়াং ফল নিয়ে দিয়াং ফল উচিত সাই আতাম্বা মানে নুকা হেতাং আকে উসি মারছে তো করে রে সেম্পরে ব্লুই ওইসা হনি মাউ ইয়া হাউ ব্লুই এলা নেবে তুর ফেলে মা এনে গে রোনা কার রোনা মেসাজ এনে কারে পেলে তাই আলা আরম্বা ওই নে ফোকানে মাস লোরন সেলুক এ মাসে লুক সেফো আলো ট্রাটামেন্ট মাইতা নেবে লোকে মাতা লোকে ফু আমাক হিল আতু হিলিয়াম আতু নে লাবে হিল সালা তাং এম আতু নে ফোকানে তাম্বা ইতা পাই ইয়া ডালা রুয়ানিয়াম ইতা সব ভিতিম বা সাতু কাল লেবে লেবে বেকে তামানি আনে সাম এক্সপিরিয়েন্স হনা বা ইতা এন্ত ইতাম সাথে না আনা আন্তি সাথে ফোডমি বা এম আই রে তেন কে তেন মস্তিনে কারাক্টার মুইন্তি বেং ন ইদানে মাকনেতান মাকনেতান লাবে লাম্বিছি ফোডমি সেরু বা এমা সেরাকে এমানে ইতা সেরাও কাতেনে তামানি এ কৌতুক নি নিয়ে তেন এমা বারা ক্লস লাউ সিতাম মেসাক রে তামানি লাবে লে বুরু বুরু ফোডমি সেরু বা এমা আউতাও কেতে নিয়ে বুরু বুরু গোস্তা ফটো মিনসে রুবা এমানে মাক সিয়া কানে গীতা ইয়ে টেম্পু না রুকনে লারা আমার সা কুলিয়া বাইতা হতো সাইতা হতো নেবে কালাও ডো মিনসার নেই সা নেবে ইতা কোকো ইতা ফোন বা মালু পারা ইতা তো বেলা লাউ তুইরছি বুকাম বেড়াত আসে নেই মাসি ইতা কোকো আতো লাউ তুই পারা ইতালে বেলা হেতান আনে বিন লিভিয়া বন্ডি আনে বিন লিভিয়া এ কালা লাগলে ওর তাং কালা বে মাতবে মুনো না এরপর তু নেবা ও রোনা চালাই মাখাউ সো নেনে পাস এই রোনা গেলাই এই রোনা দুনি লাগলে।

Bien, malo que vinti sero na nain sero hotu, hira nemak muziki de tan. Hira nemak muziki de tan, muziki de tan. Muziki de tan, hosi Fiel Batista nian, itru aho familia. Itru nia domi na kuno ho romantiko. Mas la furak ne wa hira. Distino ha fai tru nia domi. Ne barak makane, sanita bela domi maluan sam-sawa, mas kuano. Distino dia ka distino kuanu maya ketak pasien sita kuliah la dia nebe turfal mai tani tapa fal nebe wane sita ita kasfal muzika nosa senyora be nosa senyora dia itara nain si usia lebe nain wain kira sehela be mudah-mudahan parese ke muzika makiran nosa senyora de nosa senyora dia itara dia muzika ne prepara ona ita koko siderona mutuk tok serake maknega laos makne. Ih, buatnya mas parak-parak tane be, idane be mak luas mane. Oh, los. Atau parpara salah vale ne. Ai. Atau parpara vale. Eh, na ye, sida konta dia buat seluk ma musuh vale konta dia ne bing. Ana bini konta dia tu nene falita mane. Ne kala ana bengko dia kita gas ana bengko. Kita bagi gas no kita prepara hela usir kita gas eh. Ne bena fatin hatu hau ni dari dia. No itu nora satu lori lori tapa ya tu kusano lori esin ruana. Ne be balu ne be maksi halal halal TV dari kari buat TV nana fatin baik tapa ciro hutu. Longino main falene. Unfale mita barukne, unfale mita barukne. Mana mau longgi posisi urkalan dia mah, hatu mai ransu dia malatin halatin urkalan ransu mana kita harus file seru tibe, servis unfale mah kita nene, mana mau ne. Ema bocor ne, kuando tuh dili ne, fu kuang ne, nebe thank you baru mana mau, family sirih bau kau ne ba, family dotige sirih tu. Namo sebe elim si siru tu. Amau ma konta dian doko na namam. Masa mau ya dili ya nebi amau. Nebi bon trabaila namam ku. Amau fuk ne. Ema fila kutik ema kuine ema ema kuine si salam bela buka amau mak ne. Nebi fuk ne lau karik tengki kesi eh. Lae mat ema ema ema lae fila kutik ema ema bela buka salam. Ugazu sira bela buka salam ne. Fuk naruk ne manu dian fetu ide. Final mana? Emmanuel dia yang benar, final amiu. Besi dah mati kira. Aku ya bau kau. Okay, dia kan mau. Hehe. Nek kontra dia, anu mau longgirus dia mau. Nek kontra ukar sih, kontra dia beki mati kik mai kira sa. File-file makanya nama alfa. Ya, mana-mana. Ya nebe, bona ete. Bun noti fali bun dia na fati. Ya namanya bawa kau hela, ona indah ya dia. Ya dia lemos para halurai muri sida. Maitia, bangun maitia bawa kau. Ita suruh malu ya, maitia bawa kau. Fal maitia mana tuh. Agora be, tanggal 30 agora darah bandera ya nebana. Maitia bangun ruwa nih. Maite sekali sekali suruh malu nih ba, wembe, fulang akhir tuh, sekali sekali lori osam be, fulang hari ini servis, fulang ruan ini nih, mae sekali sekali pakatok falu nih malu isi raba, tuh bisa berubah mak, nai maite bafal bau kau ba mak pika mesak ba, sekali sekali main ini lah sih, ana mau boni tu dua tiga nih, istri istri itu mungkin lulik nih siak. Ini hal emak mati barak cah. Hei, istri keluli kone siak. Halo emak mati barak cah. Hai. Kamaris diam ba El Amerika phone nomor lain. Oh, ka El Amerika rona helakar dia. Emang Aris Metia tu su nomor. Nomor WhatsApp kan nomor siapa tu? Kan nomor Ben, nomor kotak. Bon dia kamaris. Wala musik mai hau mak rona helak kamaris ni lem furak ne bis hau Aris Metia. Thank you barona nama Aris Metia. Oh, dia kalai. Nebe, orsi da itakaz muziki be na infeto aitara lai, eh?
Tama naiba sebara sira sira hengela. Nebe thank you ba give an amount. Beli liba ema DX sira nebe mak sempre file line ine coin. Mas ke la barak mas ida ida. Nebe thank you. Bon dia mos. An amount ze gamble. Yetur fal maitan letan fal senye komentario mane ze nyanyunes. E anamang mino bonito ko san seblas bonito bonito vairoke bonito los palos bonito ko san seblas bonito naimba setia aho ni bonita ne mangku dia kalai mangku ne narane torokale cinta kasih dan batasnya anamang ne mang seblas ne Ana mau lagi sebelas ane konta dia yang naran itu rokap apa mai deh. Laki urutan vali cinta mutu deh ke mana? Naran laki urutan itu rokap vali cinta mutu deh ke mana? Oh si, ana mau meno. Okay dia. Bon dia kakak mistu, how dia? Ana mau kusir ne dia kele deh. Naran ne makem barak khusus ah cinta kasih dan batasnya. Halam fet sih rata aku vali mana? Narang me cinta dan cinta kasih dan cinta kasih da ada batasnya. Narang ne mulilu kat kata tefali. Mulilu an tefali aku konten dulu kami kolega di narang. Aku ne kolega dari sekolah mutu ya momentu 2017 ini troka be ni narang be jaringan antena buradu. To ema bolu dia, "Ih, mau jaringan antena buradu makne baga?" E nine troca te naran em bolum naran sine ma moe fale. E hau menesalo sa troca fale naran jaring jaring antena burado ne. Conta em bolu hau jaring mau jaring antena burado lo state ne. Ai. Colega te que te balete mak mau hau troca turo naran be jaringan de tan jaringan antena burado. Oke, bon dia guru, buka dobe, bon dia mos guruku, dia kalai, murid murid fale guru. Ana bin lola lola fai makau e lola fai makau fai ana bin lola dia kala ana bin lola i ana bin lola sene life late kal kalang oras klik ne life late ti nai baf sa sene so fet fet of sane so ana bin mesa kona ne kono life ne uhu ne loza ten kita katare ita life ti lai he Emane akhorak ba level bahut utu tiene be ema kala tiru diak be ane be insane Awaz al kafer Portugal oh dia kan nama al kafer bon trabalho Yenaba e asegir mensaje seluk tan ho si ana mau minu dian Aha, how troca fali mau. Tau Rosalia Romongan janda liar. Wih, narang ide ne. Usik ba mau tau narang lolos itu ba mau. Sudah emak diang ita mau. Emak sudah emak cek ita ni aku. Ih, mau ini narang sini fali ne. Mau bonito tia, sispek tia. Sispek usiletin to kraik buku ranesan tia mak. Narang tau fali sini ne mau. Boto tu bota ne santa hehe. Sai de ma bota ne san fal baliman sa. Si spek sai sim bota. Ihi. Nebe bonati bonati. Bonati bonati falita ma. Bonati ba sira yara ilion ba. Bundia ba ita sira ba ma kordang yele be. Timor Leste ne. Ihi ana ma ma sa de. Nebe ama un. Pi sare abu boira de troka tena ramba ama un. Tokale muzika leten makatene. Latin makatene no cry Latin latene diabo makatene mam uhu diak namita gase nebe kalan dia kvali na fatin bon dia na fatin baita hotu e babin dirsia apai anabi nebe pires ane alin bon dia mos itsmi Hilario anamam Paul anabi Genovania No selukta nana mama ze nama sana mama ze gambel Livaleta mozial sinyo Costa di ambon dia mau didik ela muzika Miami makagora hemu hela tua muting ia metinar miu dia tan atu tamba oras miu dia tema hemu tanto mutini ama modis completo kedash
Dia bom menikmati. Mas ya karek lanu lanu tiap kar deskansan mau. Tesi bane kereta motor barak mana kita palang fal kereta motor mana please. Tesi bane tu mutim barak tamak diru barak. Nabi hemu karek tu akan usaha ulung karek favorit. Bade deskansan lebel palang fal kereta mana ya mau. Leteng hatene kraik tarutu iya mau ne anu mak tarutu tarutu di ni sini mak sema dun lakon tane ga mau ne iya mau ne ya tur fal mai tan tele tan fal senye komentar yu liu tan fal senye komentar yu makane nebe te liu falitan, senye komentari umane, ita cek lai. Tuir maitan, teletan fali mensase, musi senye mane. Dia, kusiri tegas mas musikire, leten makatene, so kraik. Dia bu makatene tuir. Ita kaso tu. Dian kraik dia bu makatene hau mak inventa mane. Ini kita nini fali mane. Ne abing ikun sira matene liu. Ne gala abing ikun. Ya liu falitan. Senya komentari makane. Musika favorit. Uluk si luk agora mai tan fal uluk ne saide mane hau ladu mate uluk ne muzika saide mane hau ske uluk ne fiel so ke hau dian leten tau tenki muda agora ida ne tan falon ei so leten makate ne mau mares masi de falen so nain makate ne so ida le makate ne ida le makate ne magnesa so how le makate ne duni selain kono layene ya kalandiek mosban kalandiek falitan Naza da Silva bon dia disculpa 20 sirodo how biasa lori programa be kalang nia entam how non dia kalang hela be kalan terus sa final bon dia hela mane ne be disculpa vale mas disculpa bon dia basira me kira liur serne bon dia bonoti basira me kira liur serne mas ita sira timor ne bon dia hela mane tam sira irland ira liur serne mor tam hela be rota sam ilan tam sira be kalang hela ita gor loro hela ne be tur fal mai ta ita kasta musika like karge Anabi Mika Paula o inkira se hento nene de tona ita kastela hutme teleta mesaje

Diego, 20-02, Irene Maketeni musika ire. Irene Maketeni musika ire. Na infeto aitara, eh? Nebe makfoin rekocho si tenebi ire naran. Naran mika paula husi soi baranian. Tu irmai te continua cek na fate mensaze, Lelibai minutu balu ni larantang, noi tene oras lorita ba iya tuku sana lo resing ida, li minutu tolu no lo resing tolu, nebe hela dei tona 30 minutu si tataka programa, mai bese iya minutu bara kela. Nebe kita lua mana mensaje na fati mai ba, kita lua mestap tap layar na fatin, sir sir. Mana mensaje na fati mai ba, usu muzika ruma, lefuan ruma, bele dede. Nai betul fale mai tang, ita le tang fale komentar si luk. O sabi mika paula dian, obrigado mau nada mo sanam bing. Iya segir mensaje si luk tan, o si it's me. Musika daur ida, daur imi dale ba. Oke, ita gas. Usir ita gas musika daur ida. Musika daur ida be atikaran, bele galai. Bom dia, mam. Bom dia, mos. Ai, ita tolete no krai kuluk temak depois maka atikara fale, eh? Nebe, nebe, turma ita kontinua heng na fati mensaje, depois maka ita ba fale atikara. Oh, atikara. Oh, atikara. Masya kore ita malisang uluk te lai. Malisang uluk te, eh? Masya kore ita malisang, eh? Dobeng hola fo malisang ba, oh. Liu falitang, obrigado ya. Ah, leite nu sia namang Nelson, dia namang, bon dia mo sa namang. Itu ir fali maitan. Tuir fali maitan, tuir fali maitan. Kita cek tok informasi balu azenda balung. Lilu ba iya usida kalang niang, iya ite bele mos fai ba malu. Hatun ini malu ku vin ceruto kari kursi dia. Karik bele ba assisti ke usi fi di dos milang iya bon dia mos fotene la ba anisia amoi hadomi los ni hadomi malu ne tenke nesa ne Ele falita aqui. Ya liu falitang, liu falitang, liu falitang, pal paso dia. Ia mo sa jenda balong, liu baya konsertu nian. Nabi maki ya usida kalang nian. Karik balong larang kaman, karik atu ba enjoy karik bele bazoi. Liu ia fating ia pal paso nian, usida ia dizi. Dizi western. Winston inamos dizia apai inamos MC say Frank Kavla kita mana balum kakar kato enjoy lili fin de semana niang kita luha kat ba iya beer club o beer palpasu nene ba musika dizi utre dokan dokan utre deh ya oras tu kesana lu kalang PM Oras na bek mak na bene bene yan. Batari ma di dikela musika mai ami hago ora servisi la i hal taro ini. Abe tu kamani yang am loy, abe tu kamani yang dia. Kita kasu sini kita kasu musika abe tu kamani ya. Fulang hitu kaya dene be. Seluk fali. Fulang hitu ini lor loron tian itu. Kita koko seluk fali ya. Asyala famila toko dari anang akompanya lah. Karek halua la to haunia meudia basira hotu. Ya, meudia dia basira hotu eh. Tene orsa tamano be meudia duni, ne be balon be kse halala perparasang. Lili bahang meudia nian karek buah perparasang be tebo cero tu. Basira me korja hang yalai loja karek ki eh loja fal restoran karek kita lo prepara mas buat raung de cakarek la koi kole la koi la koi kole la koi tei. Ne be tu irmai tan. Tu irmai tan teba ne be tang mane. Amsa kar kita kasta musika di tono ba. Musika di tono ba soleten makatene.

0: senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Meridik meridik solok malu kerana neng radio liber dari sirahotu liber dari aning liber dari iha Morris. Fila faliho hau reni iha programa meyu dia di sang ohing nini yang none ohing lorong runulu racing walu fulang Agustus tinang rihung ruwet runulu racing neng. Supaya kata kita bos siro kondi sang nape maka dia kodial aktividad di sebal lorong ohing nini yang ya. Taman enak fating meridik meridik solok no hanya sampai bye program. Ama meyu dia ini pelung reni si hamaluk imi haus itu kusanulu racing rua batu tu kurua lolos ha musika kalmo no mos informasi sound sirahoto tamane na fatin ha uni meri diek meri solok norona diek det barona nain sirahoto maka uras nela down se la tilung me la loran si nulu racing 5.8 MHz niniang bom aktividad ai bom trabalho det beto bot sirahoto espera kata kita bosin aktividad us balorong ohing nini la o diek ya. No, hanya sampai bayang ini harus prepare ona musiknya Ida. Hari lo kita niya programa meyudia di sang ohing ini yang musiknya Husi Phil Baptista. Hanya titulu Itrua Ho Familia.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musiknya husi Crimson, ini titul tan salah tete. Lari orang itu bayi tu kusan ulur racing ruah, lihat orang minutu ruah ulur racing ruah. Ya, taman yang nafatin hau ni ya, meridik meridik solok. Basiran apa maka orang sini dah mengal musuh hela, musuh dia gred. Amos basiran apa maka karek descansa hela, descansa dia gred itu bot sirah hotu apa maka orang sini dah descansa hela. No nafatin hau ni ya, meridik meridik solok. No orang dia gred itu bot sirah hotu. Iku dah dua ang nafatin, koraz. Zeng no vontade, odiala aktividade shbalorong o hing ninia, ya. Tamane tu irmai ona fatin lorita botsira barona musica, husi Coldplay, one titulo Fix You.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Diak maruk sira idai maka musika ida. Nesa musika abertura, baitania program ida. No musika nemos ta mana iha trending. Trending Spotify, nebe maka warna trending ila. No turma ita ba hatene biodato kona ba dojo and of beginning. Kantor no kompositor musika ho genre indre rock husi Amerika. Irene maka biodata bala kusi artista refere. Espera musika nebele liberti no folk solo kona uventi sira nebe maka babang rona musika internasional sira. Belum elkini a ya, buat tadi ini hak matik dari baita bocira. Lili ubah sirane bemaka foin sintuiza. Dari pirma ini hanya itu bar itu musika segundo. Ibu pes dia musika segundo mak itu se continue file file ho saya mak belum melihat perparan ini. Dia pirma itu bar rona telai musika ida husi itania artista Bruno Mars. Pirma itu rona mutuk telai ya.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ndiak maluk sira idane maka musika idatan fuin liu daromba no musika nemos hola parte ona iya genre ka Spotify no musika na gora dam trending hela iya Spotify espera basira ne bemak baba en rona musika ne bele hatene klien litan no antes neita antes de idane ita mai hatene telai biorata hu si artista irian barus o título ba música Soul of 2020. No cantor no compositor música hot genre pop no contemporar husi Portugal. Irene maga biorata bara husi artista refere. Diak yane biro mer kina fatin ato hani loraik diak det ba 20 sirane be maka fatin stetung hala ya programa irene. O biro mer kina loraik diak det ba 20 sirane be maka akompani ona iha live TikTok hani loraik diak det ba ita botira liu ba sirane be maka foin sintuniza. Belum mungkin ya lorai dia kat. Dektur macam ni tempat tan itu musika ida ni bermakna husi tena artista Olivia Rodrigo. Tur macam orang hamut itu dalam musika referai depois de musika belum mungkin filehikas rekompanya itu bocor.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Wintis Radio Liberdade sero tirane maka musiki datang foi liruramba no musika husit na artista Backstreet Boys no nina titulu ba musika ma Save of My Heart. A musica refere agora a um trending hela he Spotify. No turma aí tava tene liliu com a biodata, né, bem maka ba artista iranian. No grupo musica honia membro nine hat, ho genre pop, rock, no piano rock, husi America. Dia dene maka biodata bara husi artista Backstreet Boys, honia titulu Save of My Heart. Ya kene belum mungkin nafatin hato hania cumprimenta i lorai dia gret ba 26 ne be makana fatin este tu hela program ida ne belum mungkin ya lorai dia gret liu ba maun zasting ne be maka kompanya hela ba tardi no aling mane ikung ne be maka akompany hela live TikTok ya program ara liberania belum mungkin ya lorai solo ki ba tardi ret ba ita bo tira nafatin akompany program ida ne to hotu no ya ne tena ora sun lorona ita ba ya tuku rua liu minutu lima nol resenida no belum mungkin saya hamu tu kita buat sira ia sesaun tuir mai ho musika kalma kalma sira nabi mak artis tarilaran sira kanta nek tuir mai tebah tanet ho musika ida husi artista Chase Atlantic ho ni titru musika into 2016 tuir mai terang hamu tu tele musika refere depan musika belum mungkin fila continue itu program

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Diego Vintis Radio Liberdade Sianulu. Tira nema ka musika ida ta, nebe balu mel ki fo frasili no ba. No musika husi tina artista, ya. Kas Atlantik. No título va música into 2017. No turmai música nemos agora round trending hela here Spotify. No turmai tabarona viola tabara kusi artista refere. No banda honia membro na intodu ho genre Atlantic. No trap, synth, pop rock kusi Australia. Ya kirene maka viola tabara kusi artista refere. No hene hauna fating hato haunia. Boa tarde. Ba uvinti sir nebe makana fatin kiti kela hene. Haunia boa tarde. Ilore solo ba ita boa hotu. Haula haluha temi ida puri ida no. Mensazen balu husi. Mawale balu husi. Nino dihang mancuman. Muzika teme dahur siya isi. Diak. Agora dalam. Ia sesang rua. Ya sesang primero muzika internasional. No. Orsida sesang seguru man. Kaubele fo muzika tetung. Nebe maka trending ya itinerai laran. Agora dan sila ubele form musika tam agora se musika nebe maka trending hela ya internasional. Diak, depois de internet belum merk se oferese musika nebe maka tabo tira husu. Diak, turma ita batela ya musika ia tang nebe maka belum merk preparane. Mebe antes de internet belum merk nafati ngha tohane bo tardi. I lorai diak dit ba ubinti sir nebe maka nafati akompanhe ne. Ane lorai diak dit ba ita bo tira. No nebe maka akompan nafati ngha live TikTok. Halaluan, nafatin, ya, buat tarik lihat baca bocira. Kali kalau lihat bocira natif dari mata muaris neunang ya. Terima itu baca lihat musika training idetan. Itu post idetan ya. Hotu belum mungkin nafatin offerse musika tetung. Kalau musika kalma kalma sih lebih makan itu bocira requestan ya. Ya, terima itu baca lihat musika lebih makan ya. Ya, musika husi tina terista describe. No, titul bah musika The Man Who Can't Be Moved. Terima itu nama tu kita ya.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Diego Vintis, Radio Liberdade Siroto. Irane maka musika ikus ba trending, Spotify nyan, no musika internasional nyan. No musika husi itena artista deskrip. No titulu ba musika maka The Man Who Can't Be a Move. No turma ite bahatene biodata bada kona ba artista refere maka banda ho nya membru na entoro. Ho gender pop, rock, soft rock. No indies ke ka rock husi Irland. Irene maka biodata bada husi artista refere. No vintis turma ite ba continua keras ho sesa darwak nia ihene belum melki na fatin offer sedet maka musika kalma kalma sira ebe maka ohing vintis ya belum sira request ona ne no basira ne be maka tama kategoria se belum melki bele offer se ba no sira ne maka tama kategoria disculpa belum melki se la offer se musika refere di aktur mai ihene belum melki preparana musika Ida, husi tene artista Zeli Baretu. Hone titulu ba musika Aning Malirin. Turmai ba sesam segundu nian. Lori hona ita ba horas liu, ya, tukutolu liu minutu ha. Turmai teruna mutuk tele musika tetung ya.

0: Noraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Diego Vintis, Radio Liberdade, Sierra Tira Nemaka, Musika Iretan, Husit na artista Ganzo, no titulo ba musika Oinang Maria. Espero musika na bela diverti no, ya, yeah, leo basira na bimaka oras na sintonize hala karik programa ne. No bela mirkin ya, lora ik diag dit pa ita bot sira, no musika na bela hakmate ka na ho ita bot sira, ya ita bot sira na fating ya. Diag tuir mai hane, bela mirkin na fating hato re tanya lora ik sarok dit ba vinti sira nembang na fating istitung hala programa ira ne. No ihane, bela mirkin sa hamut ho ita bot sira. Iha minutu balutan tambah hanya itu orang seluruh na ita batu kuto lulu minutu rano lulu sing ruah. Lalu hanya belum memiliki nafating over seret maka musika tetun sirane be maka na artista relara serkanta. Dektur mai tapa ronta musika ida husi artista abitu gama. Orang titul ba musika la la is dead. Dektur mai tapa ronta mutuk tele musika refer ya.

0: Doraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Olá, ouvintes, Rádio Liberdade Sierra. Tira nem aca música ida husitna. Ya, artista Railaran, Abitu Gama. Ebe maca hone título Lala is Dead. Espero música nebe liberti no fox solo kona ita iha horas lora ikira ne. No ba ibinti sira nebe maca na pa ting rona hela. Liliu ba sira nebe maca iha bia spora neba. Ebe hene dehan husi ya Portugal ba Rádio Liberdade. Dia kau ni amang buat tardi basir nebe mak nafating este tungka akompani hela programa ini ne usi live TikTok nya anu batar de tu baita bocir nebe mak ya bias por ne ba kare kala le tu bocir ativare nafating matang moris ne unang no ini belum mungkin nafating offer seret mak musika baita bocir tamba hela tang minutu balu belum melki se hamu tu koita bocira no orsida iha programa yane belum melki a visu tikeras orsida iha programa tuir mai iha programa espas publik nian no yane se iha dewan solidaritas maka se prense programa ba iha tukuhat ba hirsi tukuhat ba to iha tukune no los no yane belum melki ne fating offeres rit maka muzika kalma kalma sira ne be maka hela tang minutu balu Nabi dia kene belum mungkin fatih hatu ada tahunya lora ikhsalok dari basir nabi maka saya istitung helaya program ini. Dek turma ini tiba tang hel musika ida no musika husi tanya artista Hermanos Kriu. Titul bah musika decision turma itu nama tuh.

0: Ora belum sira, atu buka spare part second, ami ya sesam fo intama husi Japan hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesam sira ne, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.
1: Apa dong kok dia kelak lah?
2: Dia kelak. Importante cuidar o ángel. Kau kerja mau kafe atau kalau lepas?
1: Boleh.

Maiana, luar Maiana, a Maiana buletinnya. Então, dia 8, se la salah, dia 8 kalang, ami saya kira susi Dili. Dia 8 udah dia 9. Dia 9 ami saya usi Dili, luar buletinnya, imprimi kira si tenia alvu nih. Ekipa ida ami bane nih, alvu mak bau kau, Los Palos, mana tutu vikeke. Batoba iha bau kau, entah mana tutu tengke bahu tu bau kau. Los Palos mainetik iha bau kau, depois ambali vikeke. Entah ami kuandu batoba kalang ida iha vikeke, oh iha bau kau, ami hau reunião, winsa mak sosializa buletin ne basira. Sosializa basira, par depois ira bel luri tutang ida ne bahalo edukasaun, iha edukasaun votantes baitan inia populasaun sira. Ia dia nove ami tova kalang ira, depois dia 10 ami liu keras ba ia vikeke. Ami fahete buletin ne ba mantutu lori ba mantutu, Los Palos lori ba Los Palos, depois vikeke kontinua. Hela ba kau ninian, depois ami kontinua ba vikeke. Ida ne ma kohing historia ida monjon dihang ami ro mana markita halai to tia fal liarukan ia. Entau ami kuando to ia vikeke, Vikeke halona sermoni ida desde kalang ne. I sira balong kuase polisi sira polri sira kuase hafu hela sira. Kondingi lor saya sira kuase hafu hela Dewan Solidaritas. Ini yang kantor ya Vikeke. I ami di sidi la toba iha Vikeke mai be amba toba liho wat karbau. Kuando ami bate wat karbau hela baru yu iha kantor dewan. Penyerangan mai iha kantor dewan entau kalang ne kaptura tia Josefina, membro dewan gida, membro ke FFTL gida mos, kaptura tia ni bate ya kantor polisi. Dader kuando amung suat kerbau mai, to iha naedala, amung mau antiru, to iha naedala, sira joven sira hati ting kataki melalui ke kontinua ba vikeke, tamu di kalam penyerangan ba sede vikeke ni yang nebe dia kli melalui ke ba imbuka mate. Mai ba ami kontinua viazi. Kuando ami mai to iha aderai, pos tentara ida iha ne, sira paranetik dia, sirin sirap satir. Pronto mai saya decided, saya kareta. Mesma na ten ten risku mesam dia mai saya decided. Tentara na kal naing hati dan sana saya wami, kusi kutu. Tuir dalang am regamal, mas amni funki helam dia. Hurkalan siral penyerangan, muhim ba mak siral takatan dalang ya. Ya olbai sir nei tamaten. Mai be ami kurasa am khusus sir tamasa mak im kontinue hane. Sita sao ne ane sane, nusama ke mesti kontinue hene sir dan sana amu sano yamnya famili ame karak fila, tentara sira ya kraik nasi kwale dane. Ama ito ya vikeke vila, lahi betida, ame liu tia mai sede dewang ne, ya borala agora, mai liu ya matanini. Ami tur, turu itu ang mau antir dian reunian, mai beha unin firasat ne ladia, kenta hau saifa liur. Mau Januari ho mau antiru tur hele helarang, amru man markite hele liur. Liudet minutu balung, familia sira husi watlari ni liumai dia imhalai ona imlahalai kontingi lor sa sa mai ona ya dalang mai ona atme atake imnya sede. Lakli or kareta ni liutia. Kareta di tuir fel mai sir se avisa imhalai ona imlahalai be kontingi lor sa mai ataka ona. Entau idane liutan tia. Lakli or ret kareta mai ona. Kontingi lor sa mai ona entau amhalai fahem alte mo antir sir se reunion hele larang amru ye liur amru halai. Amner halai liu estrada mai ia area agora da hospital vike kene ia bane amner sa hu sine sir seluk se hanwa hela entas an halai nam kare la he tan malu mo antir lolos di sidi la halai mai bede pois di mantino fila fal mar rasta nia sir bat ia motasor pois mai fale asor ho UN Paul momento ni UN Paul ia ona ia vike ke ia ona entau destaka tamne agustu ona destakamento UN sir ia fatfatin kumesa ia ona. Tahun halai fahe malu dia lorong ini dan lorong dua. Depois amai hamu tu konsentrasi ya. Sede dewang ni lah oso na ia fikir ke mabe muda dia fal mai ia kastelu ia oso. Tote de tia fotasam. I saya dah makau lembra dia kira idane orang sama kita bela kolabora ia momentu siransane. Kolaborasaun ho UN, no kolaborasaun ho organisasaun sira sel-sel kan sa renetil no impetu para halo susesu votasaun dane husi experience ne be makami ya lili ya parte vike ken ini thalo dia tep-tep bengira kuando
amila hala ona sede ia vikeke mai be mai

0: loron musi tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianoluresi 5.8 MHz.
1: Belong Vintis Radio Liberdade Dili, Tasoro Malu Villa Falia, programa dia futuro baya kalang dan amo tuk Villa Falia Ozonas, e bye bye ing tabo ser sempre amo tuk ho belum desi reis, mai be tambai atividade balung, be maka presisa nia, inone zonas maka selori fali programa dia futuro atu bele amo tuk kaita bawa sira rifa informasang konamba baga servisu, bolsu studu, nomos informasang relevante sira ho belum joventuri sira ho tu, ina be maka koras ndang presisa hela. Tamanela zonas nia kalan diak ba ovinti sira ho tu, ina be maka koras ndang rona hela, iha rai lara nomos iha rai liu reng kada kita bawa sira na atividade ho tu, balorong ohin lao diak, to iha ka malang kemana kita nai, ta bawa sira bele senti satisfas, no senti orguilo ho servisu, ina be maka kita bawa sira halo ba ohin loron ini yang. Nene zonas niya fin di semana mo sabay tabo sira hoto. Okay, belum za siya dihan bono iti mon Jonas. Ano yung asyo to ke zal jenna soya? Zal jenna soya? Okay, nebe espera katak dia kela belum za siya no mo kolega sira hoto. Nebe makarona hela husi live streaming iha pa zina Facebook Radio Liberdade Dili no mo kolega sira nebe maka kompanya husi TikTok live ini yang. Belong Bainaka Bamundo, Belong Felix Xavier, Belong Eldron, Belong Celia Cardoso, Belong Ketua Setia, Belong Dino, nomos kolega Sirahotra, bemaka Latemi Dabaida, iha kalang kemana kita nanya, bemaka Rona Hela, no kompain Hela, programa Hadiah Futuru, bono itu bita bawa Sirahotra date. Ane sampai bayi maitro na musika, ida hori loketina suruh malu, bayi iha kalang kita nanya husi Alforo, titlu sayusina kukung.

0: Sa San Sirene, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu-selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mahusi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.
1: Diak, belum pinti sirahol tu musika husi el foro titlo maskio dok husi haunia soring. Mai beho besiki haunia larang eh, la dok malo dasa. Ya, namos musika husi zimileti ho titlo nakroma nebe kolabora ho tiamen tinu. Nasa musika iku sebaik tanya sore malu ya di sanggohinya programa Hadiah Futuro bergaru barak baru nanay sira no harai nain radio liber dari dili nebe maka monitor na husi tuku hitu maito tuku lima liminotu lima lurai singhat. Iya, tamane tur mai siya mutuk ho belung mari siya programa kalang murak tamane tabo sira labela sesan lai ho diak solok lili basir mema koin husi musika kari zona sida okto kai ya programa Hadiah Futuro ita bosir ni tempo no pertin dar toma kia programa kalang murak ita bosir abela tato ay mensazen dia menom ba familia fonsori namos kolega parente sira hotu namos bela husi musika favorito na bema kita bosir agosta iha kalang idane hamo tuko belong marsus itu kualu bato iha tuku sanulum. Seperti kata informasi serba mako in Jonas Fahayona ia programa sada. Programa dia futuro bela zure tebo siran be maka buka la oportun dari servisi rai laran. I tebo siran be maka experiencia no studio relevante ho vaga sira oing. Bele hatam ita bo sernia kurikulum vitae ka CV ho di bele hatang mos oportun dari kare kita bo ser liwe salah satu dokumen sira hotuk no kriteria sira hotu. Importante be manten tuir sernia requisitus nebe maka. Iha, iya usia studio hausanas, bom fin de semana, adeus e até a próxima edição.

Kalian dia kalang solok i bona tiba malu ko vinti serona naing no akompana naing radio liberari siro hotu liberari ani liberari iya mori sesuru maul fali ho hau belung mori si estiru radio liberari di li ho itini yang program kalang murak ba iya irisong oing kalang durante ora seruani larang. Nah irisong oing kalang teman ba iya lorong Ronaldo Racing walu fulan Agustus tinan dunrua Ronaldo Racing. Neng, i program kalamura kan esan program nebe maka dedikatori ga program nebe maka ni mesang durante lau studio i ora suruani larang. Itene program la ora suruani larang hau situ kualo no remata yaitu kusano lukalang ora Timor Leste. Tamane i ora suruani larang liliu hau belong maris. Akara kato fo espasio libre ba maluko vincer hotu nebe mo kordaun setil nela mai frekuensi radio libera di dili liliu ba i kala ne akara kato enjoy radio libera di dili kare keta lua ma nela komentaru mai ba no mensaje mai hatu nei tebe la rami tenis tudu radio libera di dili liliu programa kala mura hamu tu ko hau belu ngeris i ha kala ngida ne nebe keta lua mas tap-tap layar. Nabe Vincero tu bela mana mensaje mai Facebook, TikTok Radio Liber Radio Dili horjam halela live inomos. Bela mana mensaje mos i TikTok ono Facebook nama kalo live itu rumai haluri Vincero itu tu ba kompanya lai. Itu tu ba kompanya lai musik ya dahulu kan bemak belum maris berpara studio. O si ka klamar ni hau titulu Veneno. Ma itu tu kompanya musik ya hau titulu Veneno o si klamar ni ya. Atau lo kita ni radio liber radio di lili liba ya program angkalang. Anesa musika berturera musika.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Diak malu kovinti serona nain, kompainan nain radio liberar sirohotu, lili bayi kalan ini. Nampak makin jenah program kalamburak. Ida nampak kita niya musiknya dahulu, gak musiknya bertura. Hari lalu kita nampak suruh malu, bayi orang kalang. Durante orang suruhnya larang. Nampak hau belum maris. Lalu nafati hatu hau ni kalang dia, kalang colok. I pon nanti nafati, mbak Ovin cerutu. I kalang spesial mbak Ovin cerutu eh. Nampak makau la mensiona. Narang ida ba ida orjam sintunisia la frekuensi radio liberal dealnya FM 95.8 MHz liliu enjoy la radio liberal ya program kalam murah kamu tuku hau belum maris iya studio ora suru ani larang tamane iya ora suru ani larang hau belum maris sakara katu fo espasu libre ba vincero tu ne memo korjam free helai uma akara katu enjoy radio kari kita lua mana le mensaje mai. Ane sa musu musika rumah atau telefon rumah pa familia kolega siro tu bele. Bele mana mensaje mai? Ia Facebook Radio Liberada Dili orzam halela live inomos. Bele mana mensaje mai? Ia TikTok Radio Liberada Dili orzam halela live ya. Nebe kalan dia kwa ane bing zino bi ane bing amoe. Nebe mak orzam mai dera ko na mai tur kira sia na tur mai tur kira sia o kosona. Atu tu relate mas dia mau marsham tu relate baru kami kare okos mas enak kela. Hey. Nape kalian dia pun bing lain rua. I nama on Jonas mas mestri seki mestri Korea he mestri Korea he. Sini duni. Nape ti le mensaje. Nape mana mensaje mai Facebook no TikTok radio liber radio dealer dan halal live inomas. Ovin disuruh tuh mengkursa masih setia lah ya TikTok. Kita luat tap tuku layar. Karek balon larang kamang, karek iPhone yang mati nanya kita luat semos famous. Emang dia kesiran kita lupa ya. Atunya final mus besikon. Kita luar iba visit mantan ya rati. Ayah. Usi seki karvailu diem bonati nama, bonati masa nama un seki dia kalai. Usi abinya moy diem bono mau maris, iya bono masa nabinya moy sinya moy bidau. Maris dia kalai, i dia masa nabin sayangku, ya nabin sore nabin sayangku fal. Mau disculpa mau bolval bin saya mana. Thank you barana nabin. Nabin nain ruah, nomos banabe diem bonati mas. Buka meja kalau rai, bonati. Livalita mensaji retan subarida mestri agora otebona be mensaje mai agora subar red la koi open mestri Jonas aman Jonas ha kare balo foi insisti foi ya liu be nene foi in tuku hito man Jonas ma klori programa tenes ne maun dian sene tiba bin moi ho benzina sa da lede depois tur kira se okos ne isha. Anbing nen ruan sempre mai oko sama ke leten de. Anbing nen ruan dian manjo ami oko mos enak ke la. Oko so lete mos gusto ne sande. Eh. Maksudnya ane sande tur tamu mai room tur lete mos dia ke oko mos dia. Depende fati ne be maka umana info eh. La bela no info bace tur leten tur kraik fal ano info bace kul la bela man ne usira leten hirus mane. Ose leo silva diam bonaiti mos. Ana mau manjo mas hati mai manjo. Ne par manjo mai ture leten tia manjo. Manjo kar ture leten ga ture kraik mau. Okay mau. Ana mau didi kela muziki da kafe mana skopu ida mai ami merkaru tai besi wa kalan diek bai motu. Or jam halawela aktividade halawela negosio bida negosio ni ang liliu iya tai besi nama. Bon maite, boa atividade. Espero que a color mãe bele reta. Rendimento nepe macnato. Nepe na fatia agradece. Or si tema kita oferece la música de ser. Café Manas. Los horas nesso café Manas dura malirintan. Mam foca ta cadeira balito. Sigir foi em caben. Wow, parabéns. Parabéns, congratulations. Ba, ana mão. Você? Mau alitu sigir me foi em be casamento, mas be casamento antes tinha aí mensagens nem foi nem lá pra ele ligar. Nem be parabéns pra mau. Li fali tang eh anambinha moeho be abinzinha nasa det manjo siram nasa det depois mensaje de tang osia bim be sera anambinha moe dia sa anambinha zoya anambinha moe ate tela mai kata kas ne manjo leten os dia hela ruane ke na kotu sa esa anambin sirane au susara te explica anambin sirane susara te explica ne be kulia la dia ne ke la bine ru Letemos enak, kraikmos enak. Importante. Oma. Importante, ama. Adara istilah. Iya. Oke, monjonas mus tamai dan sama-sama enak. Mama, oin bal-balu. Bal-balu, oin to, oin makin box to. Ur kalang. Dia atu lupe, sira dia atu tunu mau ne manu. Maksudnya kayak lurusnya, awalnya lurusnya ilmu main oleh-oleh sa. Bim fita be, bim sira, bim ikung siapa sira kan lu sekarang kata nang manu menjod yang nyenang manu. Maksudnya ayam potong nih, sira yang kayak mau ayam potong pas sira bakar. Lebih lanjut file manu saya file, ulan itu ni mana? Mau didikira lagu ide ba railang nepe maka agora telefone atel agora rona hela radio ai telefone ma ate pari moras li fal dobe nepe mak fo parane tamo sere mak atete ne telefone mak sia malu kita durante ia pakote ni mak ia pakote no la pakote ni mak sempre anima ite ta turba butitun butisa kon del doben problema ita naran dudel sa telefone ma at ne pal moris la compra etu ne bele tene dobe ma selingo bele e ma ada us kotuk mak ne ne be bro hare buka osan par tenge ide telefone ne selai ilang kontak loron tu lan sine bele dobe e ma culik manen Abinya mau ya tetelan sini rua enak kotu monjo ni dia rua ni kena kotu monjo itu atam siapa mau bincir ni experience makas nebe mau ne model father be mau ne father be monjo father be ita tu suka tu bincir rua ni lebih le mau korang fin calong ne mau oke how ba sorry mau how ba sorry mau maksudnya bagruta oh ya sorry mus diak mau ya lu letih mus diak mau lu kraik mus diak saya mas diak lu letih kraik mau diak mau troka posisi troka malu itu lebih konform mana mau dia kan mau bareja kan tuh bareja bama ya namang thank you mana mau mas kiu manai mai be sempre na fati enjoy kodi hal ram na fati tene programa Ami sira bene sense ni. Program si am sempre apoyo malo para halo rame. Nebe kalan diak nafati mba mau no bin sirut or jam manten sintonija li tene program kalan murak ba iya kalan ini ya. Nebe bono tida li datang ya. Ba hirak nebe mkor jam halala prepara sam li ba iya hang jantar kalan ya ba iya kalan kari ba prepara sam. Bae hirak no korjang tura mutu kelo famili sira os dan komesa helane daukne bazantar ba famili sira hoto eh bae hirak ne be mak baru kole heng idane de anta oke ye lir fam bar gratuita fechanga umani sira preparado para klos importante ta fo botak ba ne be kalan dia ge didike mas ba kolega zeni foing mine dia kalan dia mas bania husi zol mi sirama dia Mau bono mas dia kalai. Abin ikun sidak main vali. Emang ini dia ikun sidak main. Kalan dia kuat Charlie. Pak ikun, Mirzia, Sipri, Amora, Zia, Asanti dia kalai Asanti. Ana binga Shanti. Ya li falida mos simenes la iriam bono mos. Mares, diria que a música de Miami agora, Ronela Mares Nilianca. Música, usi kangen usi Dewa 19. Pasti kangen balbalum sa Dewa 19. Dewa 19, ay. Kangen dia, usi dia makita fresh ba. Abin Shanti, sayang azura mute lah, sayang file disculpa azura mute lah, takatia mute ane sampe obe ane sampe abin yamoe hobe abin azing hobe mang maris ansa mang maris sore nene takatia mute lah abin abin si abin lah takan tahu mak takai abin umanai mak takai abin ini nia regulamento nene sana abin para abin sirne audi nila belesai oke abin yang sendiri tapi abin beketa bok abin abin yang kata tai buat rumah karik. Bele. Mana mensaje ane sang ovinti siroto, ovinti sornan siroto nemi komentar lu ya kose abin santi. Wih, mau maris mos gosta. Mau maris gosta msane abin. Abin sir diang kange yang nema kau mas ansa inventa decha. Si abin mak la usu musiki, la request musiki diang kange ne parese ke hau musak mati eksa abin. Abi pasti abin ngatene lausa. Gosta inventa dorta ni abin ngatene de itu naba. Mas inventa itu anet mas naim makate temane. Karena abin mabi fia dia kalai. Oke, hani bing lije kuteres. Hani bing mabi fia usu musiki kare kutuk tere tempar lai. Sauran sosio WhatsApp. Usi de iebe TikTok na usi de protes barak liu. Sire tala nene itala le mensaji te ignora tia mai ko nene barak liu plin plan los. Ya kalan diek mos badinya vanya na mos bazeki kamula. E na mos bazanti a foseki. Ene Francisco po night irmão. Nebe on samsa. Hai usire tegas musiki dewa 19 Kari kabi mai fia tu su musika rumah kari anabi mai kutuk tia bing. Ani bini besa kosa mana mensaje mas kutuk deh. Maksudnya usi WhatsApp Ke tanah infalnya mas kutuk na kutikan sana beba. Amine besti be. Mensaje ne tinggi mas kutuk deh. Ini perdian lalais. Kono WhatsApp. Oke. Awalnya apa mensaje taruh tu. WhatsApp taruh tu kira sana be serah ke mak. Espera katak mak ne. Laos. Hoje é sexta-feira. Sim, hoje é sexta-feira, é fim de semana. E aí, tira o filme aí, tem? Manda-te mensagem aí, baga. E até que mal lido, vamos lá, é na comane. Fala sua música, Ruma. Fala uma cara que tu acompanha, faz a cara que tu ameaça, cara. Não é problema. Livremente, direto. Tempo toma com entrega para a minha mãe, a minha no ouvinte, se tornar em ciroto, e a hora se vai nilar. Ok, se quer que lá não está gastando música de tono, vai. Mas lá tem, está rindo tanto com mensagem. Agora mensagem no telefone, taruto, ele, na ema lá e tiana. Mungkin, acompanha-lhe o direito. Se você quer também, mungkin acompanha-lhe o direito. Ok, tu dah la musica Malaysia ida mai ha. Ok, ita usi ita gas musica Malaysia. Bonati kaka, bonati mas. Musica usu musica lewat live bela bele ka bele. Bele ho tu sa. Bele ho tu choke. Ane bing de be, ane bing de we mention na arne usi de kana message man ni message la mosu. Tamane ma karuka den. Mana usi WhatsApp te de. Ane bing sira mas bele, mana usi WhatsApp mas bele. Usi be life mos bele. Tet conforme bin sire si. Nebe ouvinte siroto, turma ita kompanya lai muziki ho titulu usi kangen, tu titulu kangen. Usi deba 19 ni spesial basiran ke makordam kangen kangela. Kangen maulela maske sayona pasado no sayona ex sirne. Bano man, tu dah la muziki fiel ni yang ba muziki ni judul itu ho familia dia. Muziki ho prepara. Muziki ho prepara. Usi deba kita ho gas ba muziki itu ho. Itu aho familia dia. Masih agak kita kasuluk live. Dewa 19 kangen. Mai ta kompanya mutuk deh. Thank you bagi Fiana mau ajo.

Διακοπή σε ρώτη, ρε, μα και ταινία μουζικα, μουζικα, μουζικα. Αχα, μουζικα, είτε, ούσι καγγενιά, καγγενιά, ο καγγεν φάλι. Μουζικα, ούσι δεβανιά, ο τίτλου καγγεν. Κουλιέμα καμπάλι και φάλι, Σπεσιαλ παχυρέ κρέμι κορδόνς, καγγεν μάλλον χέλανε. Καγγεν άλλη ήταν εμάς αλλά άλλο σειρά. Έμανε πέ μακμαμίντουνε, ήτα δόμι μα είπε οίκους μα, λασάι νάιν. Nomos ba irak nem gordang ala rela sabela saudades malel sene spesial ba itere tapi saudades malel sene fatin kita saudades malel to dalang karan deh tir mai talang sele kira sana mensaje ne mensaje tang usi abin abin be abin zinya la usu muzik ya abin zinya oin lorna nono klos monoton los biasa biasa ne mai primero ne muzik ya mai sia gora ne abines i kal kalam ingles ya ingles ona kles ya let fala sida al bal belum bingung fali ke bona ma to ka feel ni lagu laisha dia ka ma feel ni lagu gora prepara hela ita lete mensaje balu mai ta gas muzik feel ni ho muzik de form fo insane i tro familia Tudela la musica ma hone wan sistu ne be ma kan hela ne diak ne ma ko fraise ba abi ma moita ko lian sin ne fali ne abi mo ki abi la simu le realidad de kare la simu realidad de kare momente ne be e ma ne be ma ka ita domi esta inta se ita kolia tu reci ane se ita konta reci ita la ane se ita ita las konta ma senta se ita kolia tu reci mas na entrega valete net espera ka taksema Se me acordaba mucho con ella, espera que ataque. A la bella culieta. Se la hiciste bumbo para los. Ay, a bien lanzó a cine. No, no, silencio. Tauk maun rona. Disculpa, maun. Disculpa, vali, maun. Y maxa tama tan faliona. Diag, ¿no me tuve el maite en teletón? ¿Fue el mensaje en balután? No, sí, señor. Comentario magné, ¿eh? Te lo digo tan feliz en el comentario magné y te checla. Había muy lanzo a mnasa. O tiene... Mare, si no, no. Usi de maun rona. Ay. Maun si de rona maun hirusao. Disculpa. Ok, tirfel maita en te manteja. Que usi olo maun de bonoti. Bonati mau di dikela musik ide baling Natalia atio ne be mak ora skala ne fai hela kafe sida ko tu ne diek semangat te fatim besuru a ordam he halo la servisu ne san fai kafe kirmera ga ne be kalan dia kirmera bonati kore ba kore request musik ide ba itu tu ne be mak asisti la radio liberade always with you uhu Ita aku kuliah dadau ke Inggris na kelas bar dadau ke kor Inggris na kelas mai dadau kono ni kuitaru. Dia ita heng si dia musika eh ita heng eh. Nebe tur fal mai tanya manteng na fati waktu ni program abinya cinta dia kalah abinya cinta hey. Abin sini kacamata ni ray dia mana abin kuitaru man. Kami liriknya mana kacamata ne kakak ready kalau free bisa gabung kakak mau duduk di atas atau duduk di bawah kakak sama-sama enak di atas juga enak di bawah juga enak kakak oke masuk kakak masuk rumah aja kakak biar kita enjoy rame-rame ayah Ay, vos habéis enseñado ya maris, comic class, thank you, Anabi. Ne para la bien ser contenti, tú han salido y horas descansan y en saque tal va a bien ser hoy en Lorombe. No hay un problema entre o maun carek. Ne ve cala ni tenki, si muneti contenti para. O si descansa carek, la lica nene. Vos habéis amore, maumares, música de tan, Miami, Rona, el radio, liberar, especial va all fans a todos. Sen limit, usi Roberto, oh sen limite, sen limite, oh sen limite. Adumi oh sen limite, my be. Oh ema seluk neon, ane be, thank you limite sound. Fodomi ba, oh thank you sen limite sound. Sen limite. Apa parla ya, bi. Ita kasu luk fal sirnya lah ya. Iya, malam bosku. Malam, kena mau jadi amnasa deh.
ana mão dizer amnasa de um ambai ana ora mão de de que ela música fuane moras ida mai ami ma kane sandali leli ho iko ia tasi tolo dia e foi ela compromisso ba nia ida usike la kanek ne oke compromisso ba nia karik ne rona ela karik simogala simokarik depende tabot kriela kanek ida ba nia ama usik ba usa rasika mauni nia mentalidade hoy tene karakter rasik kori kura rasik kita nia kane ke la precisa heng nia nia se nia fokanek se nia tene consider pasti nia kura se kono nia la tene consider kala nia kala usik la kane kirek ne nebe forsa na fatin bro belum. Ya malam bosku buat saya pun ada dong ketawa saya. Iya. Malam bosku buat saya pun ada dong ketawa sa. Ya. Beta di bawah sa bosku. Oh dia kakak Reti dia bilang beta dia di bawah aja di bawah juga enak. Kemari bosku kalau di atas juga enak tapi sakit. Hihi. Maksudnya. Ya li farita mensajen si lutan si ganas dia. Bona mam tu dela musika mai hau hau nia ferikuan maka. Hangal itu marang. Dia kenapa kalian dia mau mana? Importante hang lah, loro orang hang marah. Sper kata loro abang bele hang vali modu dia, ke? Kalau mau dia mau, file kalian dia kau prima. Kalau tuh kenapa maka tur hang hela karau? Ida tos ni rasta bala kau tuh nih. Hei, itu kuliah lah dia. Nang karau nih itu kuliah lah dia. Kita rasta bel itu ni nian sih nih bel bele sih masih hotu sana be. Hang bamas. Kudado urat sira mane karau timur sana ita tene det ne urat mana kunu magne isi mo karau mak ina datang tinambara kona tang konta dia ne isi ne terlalu tos mane itu so presisi dambe oras rua ka oras tolon sana ne para ni isi sana laran ita sakal di excel ita dara bansa fel bandalan fel. Bele dada, cuidado, nia ma kotu fali man. Tau nang la kotu, tau man nia kotu fali man. Hei, ema bolita kolo det man. Hei, ida de foin sama. De repente det nia si dauk moris ne. Hei, laos nia ma ki dauk moris. Nia na moris tiana demais man. So ke momentu ne, hau amla, depois hau kante, entau hau hambe. Nang karau, hau rastan sinema, laos nama kotu maibe, amne nia ma munu fali. Ikus mas ane sana hing. Oh si kakak Reti dia bilang hea mulutmu. Sorry. Bona Mr. Folai Muzik ida ho titulu kakuru mai ami nain tulu mak bandar hela tua sabu. Namir sampadon pa aling fonsu husi master betano. Oh kalan dia pun betul. Ordan bandar hela iya kalan ini nih. Diak nebe hati tela babe seda sema koin be rasta seda mane ake alotuk ha ba para halu isim bot fali nara ita bol nara lo alotuk ne parese kita ita palakala itne be baran tubune kala sirarela sinema kit sira bolu ita alotuk ne balbalun alotuk ne isim bot mane. Abinga mora saatia mai abinga mora msakora alzeitu fale ikus ni alzeitu fale jura ne alzeitu fale man fo parabens ba manziu lai he parabens ba manziu si seven ne ya husika kareti de bilam bosku satu lagu do taka falta bosku taka falta bonaiti guru bonaiti mas oma ai guru mai tie guru saatia mai guru. Ay guru ni aku ini ne enatong emak la uzan ne kerko guru ni aku ini dia kela guru mai turti okos dia guru usi kau mak kela attendet okay ruah mak kela attendet abis ni okos det di bawah juga enak panati guru panati okay takah falta dia kita dia bentar dulu kakak nanti saya putar ya tapi saya masih putar dua musik yang satu itu fiel tiga itu roh familia yang satu dulu satu lagi always with you
And the next, Doben habla formaliza and final, lats, kakareti, taka falta. Okay, thank you, Bagife, and being ikun. Ya bisa toh bosku, bisa dong. Kenapa tidak bisa? Saya itu pasti bisa dong. Yang penting menunggu dong, jangan kabur. Kalau minta musik, jangan kabur dong. Hai. Ane musik ke layak vali musaat makanya. Hai. Los, seng limiti toh. Tapi mulan vali anu bingku. Seng limiti sorti, naya tete lamane. Lai kon tadi yang hau lupa los teret. Announcer be. Internet be. Internet tidak be. Ya komputer be. Itu downloadnya makalah dia be. Hau lebih le download ya be. Ah, los tu ni. Be. Disculpa. Ida teleponnya dia mas. Ya internet dia be nene error ituan. Ya komputer ni error ituan. Nabi hau su disculpa wali be. Disculpa masa kok dia tok internet lah. Aku kok dia tok internet lah ya. Akhirnya thank you. Oh, mereka yang kasih naik kasih apa dah wise. Tur mai tale tamen saja. Disculpa maksa mustama itu amane. Maksa tam ingles mustama nak les mustama titu mustama. Moris ne. Tur mai tale tam fel mensaje balu ne pe kalen jekna fatin bo vin ceruto ne pe mak manteng or jam sintu ni jala tini program kalam murak. Lele bai e kalen ne hori rona hela program kalam murak kamu tu ka belu mari si ya kalen oke talo mana mensaje na fatin mai atu ne tel rame radio libar ada di li iya kalang ide ne iya ora seru ani larang. Ane sang musil yang busu musik rumah nomas balong kerka tu mana komentar mai atu lai ya studio bele. Ya kalen diek mos bani bin zeli. Oh siapa yang turun? Oh, amoy, kak anbing ikun langsung turun, gak apa-apa. Iya, yeah, bonati guru, usi domingus, bonati guru, bisa tau bosku, hanya musiknya, iya. Yeah. Live file mau saat mana. Ya, anu mau nih musiknya maki dan lebih anu mau. Dia antok mau ya mau. Musiknya mas barbara close, be. Iya, yeah, bing, lena file saya demani, bing. Lena file fulan file, bang. Sekali-sekali pamer vali kiau si dan natong nesa. Sasam vali sinenya sasam ser nesa. Oke. Nebe tuir vali maitan kuidado mana. Kuidado pamer salah. Kuidado foto sini kuidado. Wallpaper tau vali be maune foto mana. Tau maune foto la uja botol ma kontari anat keres mana. Hey, tu irmão está ali tão feliz, menchazem. Dia, como sai da casa, tem música lá, é? Música. Sorry, já ringem, mas, dia. Mano, foi parabéns para colega. Noemi de Jesus, dia, parabéns para mim, é? E te fiel, uluk, dia. Depois kita letak mensajam balu, kita bakas vali always with you, kakak ane binjinya. Sepera katakan ane binjinya, MJ1, MC yang lain, MC Shin Shan pasti komprende. Dia, mai taruh na musika, ida, musika fo musik, film hot itul itu roh familia.

kela ita laya intensa no laya no rumah atau troka fali masih lekuri troka ne posisi mana ede ini ede musik ba hau mesak te lai hau ya tante konten te lai depois mah koko fali fot koko oine stok ya masih lo ya gitu to kakak jarai lu magno ya bonaiti mas. Oh siabin santi dian apa lai rusi dia mang apa labarik ne pa lai rusi dia maksudnya bebes ah bebe ne apa laus labarik ne pa dia benene ne bebes ah doben sa kita alba dia alsa dia makau telefon ba latam mak lorong kal mak life let ih lei faletan ho siabin ikun dian se karek ni ala koi kan troka fonga esha troka fonga duke henge tomarang. Troka baru. Biasanya sana, kalau dobe nebe makita domi, mak lakui, dobe nebe mak, itu ni rela sama hilita mutuk mak ikus mainnya lakui. Okay, buka full kuri troka ne posisi ke, hein fali ni aga. Disculpa, ni si lamayona. Ita mesti buka selu kuri prensa ne fatin. Parece que ba futur pasti si hetang ema nebe mak mayo intensaun dia nebe mak bele betul-betul adomi ita no for domi ba ita ho responsabilidade. Metan dia umanai bono dia galai bono masa namang metan 025 dia galai namangku. Thank you barona e pri. Leave vale kada sansenya komentaru. Kakak Reti bilang apa itu kakak Reti? Oh tidak ada. Dia cuma ketawa-ketawa terus. Nia kakak Reti tuh pagi-pagi itu langsung sarapan dengan live gabung dengan oh hoi baik nanti papa siapa itu papa ih saya udah lupanya nanti dia dengar saya mengerti baik oke how dia kalau mau oke. Usi mambai anan dia mau lale amini nara makane mau lele amini nara makane sang lele dalia iku makron hela mau nilia. Oke mambai anan thank you bye mirona. Abinya moyo mo sal jeito fali gosta ta kamera fali. Mau telefone ga. Ihi. Rambut merah. Natal udah jauh. Semuanya udah merah. Ahoy asik dot. Usi vital de rozu de han bono mam belega didikela musiki de bahunia rian tomas tolak nebe matur bilang helane obrigado diek mam tu dela musiki de o titul ainaru laulung dia kita cek tok lai kuidari tetoka musiki nema irusuali temane e depois itarona lai musiki ingles wang ida na kles wang ida always with you. Dia, kemarin terona tiada iba, ini mak kita leta mesaje. Bawa mama file kata-kata ide apa manusia kemaka bakar rela ikan ni, okay. Padi ni sahaja ni, emak feto barak mak buka. Bakar mak bal mai handet ni, mak lur ekelak fakar pasir ada. Sana leta ni, sekitar ni sana. Emak dia ni tengki padi ni, boleh perpara pasir silu. Dia ko vinti siroti tamai tarona tan la ingles lai music ingles wa inda usi artista rot nenian always with you ba hirak nebe makladung comprende english ladung comprende english karik bele takatilung doko ulung dai ida nebe mak comprende bele loketilung hodi bele ronaba musika.

देखो विंदी रोती रहने माँ का मूजी क्या ही थे होसे एलो इस विधि होसे आर्टिस्ट रोत नहीं क्या नहीं ये तीर माँ तो कंटिन्यू चेक तो मैं साझे मारो इतने ना फाटिंग ही है काले ने बाहर रखने में कंप्रेन इंग्लिश पास्ट कंप्रेन है बाहर रखने में हने सा एमसी रबु तो हर रूप सी रहता हूँ कंप्रेन इंग्लिश है ने आमिर को उलून डाइट है हने सा कांता तू रेड मस ने फल है सो आता तेरे मुंह तो बैंग ने सो अन बीन जी ने अभी यहाँ बॉय अम्मौय में कहते ने मुंह तो बैंग अभी यहाँ मौय ने क्वालके सर वापिस आतु सीना नहीं लियम फल गया फिलिपीना नहीं लियम फल गया तो मांबाई फल गया इनारू फल गया राता तीर माँ हो लेता मैसेज देता ना है बनाती है माँ Alinin aling antong iya betora, oh betora ga, oh kalan dia. Ya turfal maita mante yang nafatin komentari no ite neoras lurita pa iya tu kusi ya. Liu minuto hat, nebesi nafatu ite ne programa iya umah hora ni lara ya. And then turfal maita gasfali muzika taka falta don. Taka falta ya. Tapi kakak Reti pasti tidak dengar. Oke, okay, dia bingin. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia masih masih saya namanya. And masih memikir yang udah masa lalu. Ada orang yang kasih cinta tapi tak kafal tadi. Livali tang hehe, kakutak loading hela hehe, kakutak loading loading ba loading lah hetan tere. Liv tos livali jaringan ane bing. Hehe ane bing serne. Ay ane bing sih lihat livali sih mana lok livali ibu boneka ne i kuitado. Lali kau jadi stiker bahasa ne para. Ami be, ami serne saya sasin sa, saya sasin udia rebe. Feta bonita usi. Feto bonita mundo ni ne ne be makne maroma kriane duke ta ka fali sticker fali ba sticker ne ore sala fali skuida do uza sala sticker fali man sticker bot balu ne la diak makne Selamat malam, selamat malam juga keluarga-keluarga yang sekarang ada di Atambua, udah dengar radio bersama Kakak Reti. Selamat malam ya. Selamat malam terus sehat selalu. Tuhan memberkati, sukses selalu. Oke, amin amin. Awar uzat tamfali filteri dari kur tamfali bang. Ini thank you uzat dunia para zudan itu kita. Ayah, ini benzinya. Benzinya sekali-sekali loket tuh ke kamera. Ita ku be. Kuni setia sabi. Ne pari ta heta malu ada langkar kita bela se malu. Abin sir ada rumah ita heta malu dalam baru ada rumah ita lasi malu mana. Mudah-mudah emas sirnya bela heta ya dalang ya. Para amla karik azuda hola itu ide lain. Hola anjing ya azuda hela itu ide lain sini. Azuda fosa ini lain sini. Selamat malam semua, apa kabar? Ya, selamat malam juga kakak. Ya, yang semuanya kabar baik. Bagaimana kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih ya. Maris komik los. Thank you ya nabingku. Nabingku sayangku, cintaku. Bingku sayangku, cinta. Fali tamatam, fali mana mawa tudun lakon itanega. Ya, husi beling nafstan diam. Bono mau bonitu, bono mos. Mau maris lori motor atau so kesalat ya hau iya meiti naru ne. Ya ne be fali. Abi iku masalah jitu fali. Hamu utuk tiya mau ida alfinsi laku ini setia ita. Ya radio tuak mau maris. I mau maris masalah jitu fali. Batok meiti naru fali hamu utuk o mau ida derpentrit laku ini setia ita ne. Diak sa. To tiem purma wehetan fali ada halam kita remalu fali sa. Lori motor au so keret. Rai mas barbar si luan helatan. Hal je tu fali. Abinya moy mas au hetang. La sala au hetang ya festa ida. Enlai, ya festa ne hono itu lai. Festa ne hau kakuta klorin lai ya. Festa la sala au hetang ya selang mahoka.
Oh, parece bien, ¿no? Injeta Angela. Y tiene bien Mónica. Mónica, ¿eh? Mónica. Ay, Mónica, ¿eh? Mónica, ¿eh? Los. Mónica también, mami, para bien, ¿eh? Bien, escarbado todo. Escarbado a pausu, o ve. Mam, ve. Y mami, una luz tiene. Y al momento, se han vestuario, mesa aquí, no roto de bien. How, imagínate así. Pasi. Pasi. Los, oh, los. Aun ini ada yang tangkap nih lah salah sok ya. Abi ini tersuruh itu tersuruh kesal salah itu masal fin sih lakuin esfel itu. Tahu itu lau suka tapi ini kamu suka esfel lebih matang. Itu sok ya so, atau sok kesal salah itu dalam nih. Hau lau tambah mas abi lakuin esfel itu nih. Abi yang mau hau hau hetan dalru ya festa sih. Dalam itu ia meti out. Nomos dale ida tang ene be mane kare ke helai au ni e be kakuta klorin lai au no intir fale ani bin sire me mak momento heta en dalan sirne dale ida heta en loza ye audiang ni loza audi loza de be tesi mai barbarak me holuk mak 1 dollar agor ne full in dollar ut keras la sala o heta ene ba soke ya Abin sirne lakun esfel ite ne ma. Mungkin mata mak ladun diak. Ye TikTok mata diak mas kono empat mata ladun diak. Atu ake hau atu asemos moe fali al moe fa moe nedit. Lawa lawa mutu ko maunti al fin se moe fali. Ye WhatsApp tok la moe ida. Fali ne. Atan abin yang mana dah lihat kita mus iye be festa ira tan sira iye festa ira be iye be pertamina ni ni la sala mau serne iye be to makasmen tu mana kar kelai be to makasmen tu mana oke aku latihan festa barakan babi aku latihan. Mau males mo sao perna hetan ye tepe bolumos son bon los. Y nunca hetan hautan de repente de ta sombo. Fui gre de fone batan. De repente de anfali maire ma maris ta hetan mo sanesa. Hau mesa kamrik taka helen meeting ne taka helen meeting ne dit. Hamu to ka ematan. Li falitan bona umanain tu ol bonoi tu usia binya zita freitas dia bona umanain tu ol tomak. Nene, tabele ya leteng as ba buat buat bonoti tomak. La diak ne tabele ga diak para mai ture okos ne la koi, ture leten ne la koi. Ito sementara tabele dete. Depois mensaje de tamo indian sede mani badi festa de mas. Abi las badi si moksi familia mak barak si ransu mak barak si. So ke agora tesik ba mitia utserne restoran sirne mesak subuh na biar gue festa ras kau na. Oke, okay. Saya sekarang tidak bicara banyak lagi, langsung gas musika dulu. Yang satu lagu itu tak kafalta. Mari kita kompanya untuk musika tak kafalta don.

Ecco, 20 roti rinema ca musica retan. Musica retan, eh? Musica retan. O titolo ta ca falta o dare artista legendari abitu gama. Yang lanjut baca komentar dong. Dari kakak Riti dia bilang, makasih banyak ya bosku atas lagi, oh, atas lagunya. Oh, saya kira. Makasih banyak bosku yang membawa saya langsung duduk di bawah dan di atas. Oh, bukan begitu. Sorry. Kalau ada rapat bersama keluarga, kalau saya terlalu berteriak-berteriak, sorry. Kalau saya selalu berteriak-teriak, "Hey Azita, Hamnasa, ana bin beti mau dia kalai, wana ati mos abing Azita, basa makasih ona, makasih lah sa, lor-loron be nonton hela be, lor-loron nonton hela be, film be atene ona, atene sih mas atene itu entuan dah, mas terlalu logat cuy, kalau beta beta kalau beta beta beta itu bicara bahasa Indonesia itu lancar. Tapi kata-kata yang lain yang saya tidak mengerti sih. Mengerti sih, tapi susah susah susah susah susah susah susah susah susah susah susah. Mau maris nonton film Indosiar Fali. Siapa tuntang ona nih? Oh, hau maktunga. Ih, sih ba. Hau tun fali nih, hau satu ia lete ma dia. Aus aus aus sci-fi ya, lo sambil

langsung tuh file nih. Yang lewat saya file lah ya. Aku sih tinggi tuh yang lete sama dia. Kau tuh relate sama dia. Kau tuh relate sama saya. Kau lah yang file unia ID ini. Mau maris be nonton film Indonesia no film ida fal ei nonton film saya ida pa. Habi yang mau mas kau stand event aman ni. O si abinya zita frezi yang ikun be abing ikun ne modelu lenuk vali takang ne ema tu atene msa ne sa abing. Takkan selene fali uzatang masker hamutu ko Amerika mau ida na iruan Amerika romantis terlalu. Kakak reti senyum banget malam ini kakak. Oh, le fali ta mak makasira mak maksasira ne thank you tu relate. Makasira ne thank you tu relate. Ida biasa biasa ne thank you tu relate. Wow, gara gara krike fali on. Na hira keres makiale na. O kosmos dia kela na hira keres mayon relate fali ne kontra atona. Hei, ida rua tulu hat, ahi nain lima keras nih, nain lima keras malah suka kau nih. Dia tu follow mai teman teh, nafatin komentar, udah post di usir tegas musik sama dia. Ida besen limiti, ane bing natref, ane bing, naunteng, ane bing amoy. Pele kalau usfal musik silo. Si internet ma dia kare kau preparotian sok internet o ingkalan error fali. Ilu ya komputer ni ane. Hawa dia ba maslah dia fali telepon ni dia. Okay, Veronica. Kalau tidak ma Veronica dulu don. Veronica, ya. Yeah. Ajita wen sida ku su musika. Narandet, maybe Portuguese. Okay, narandet, importante Portuguese, dia. Aku cek faltok musik Portuguese siral nilai. Okay, musik Portuguese. Musik Portuguese sira karik iya. Parece iya sih, aku cek tu lai, eh?

E Hector Falmaita, eu tenho na falta música portuguesa, e tá com falta guitarra na falta música, se era português, se era fonser, né? Ei, eu tenho lá, eu tenho aquela música, mas sem lubo que teve. Eu preciso de tenho, diria lá, já foi, mas que teve legais, hein? Música português. Espera, menina. Un soñador en temporal de amor en sueño por sueño. A vigilito que era bien. Sueño por sueño, temporal de amor, un soñador en bello por bello. Y le vamos a quitar gas. Y allí fue tan romántico, tan magnesa. Ni de un itagango falita ni para al día que liga te date. Músicas, okay, sayangku, langsung naik dong sayang. Musika sani salah apa? Musika sani salah apa yang sampai ku berubah berubah gan ambongnya? Internet lah dia beda dong musika yang love version eh. Bos beta pamit dong, maaf ya, nggak apa-apa dong. Kalau masih ada sibuk, okay, bisa turun dong kakak. Saya mengerti kakak, kalau kalau ada kalau ada tui mana, ada saya mana, oke, bisa turun kakak. Terima kasih udah dengar ya. Oke, bisa turun kakak. Supaya kasih tempat untuk orang lain duduk di atas. Biarnya enak. Oke, lah buat tidak sing. Lebih legas dulu nih tambah. Internet lah lau ya. Oke, Livalitan sini komentar di mana tan. Cerita gas musika Veronica. Oke, biar kasih tempat untuk orang lain bisa duduk di atas. Biar enak. Maksudnya enaknya dengarnya radio. Oke, temporal de amor. Oke. Itu gas temporal de amor nomos Veronica don. Veronica. Hei, sayang dia kali saya non update nih. Hei, disculpa sayang Faliba. Ana bing maca koro. How are you? Are you okay? Do you six? Bisa kondisi dia kau nak lay? Pada sih saya grip aja lah. Tapi buat melores yang bingku. Bono mam, bono mos. Okay, entang liras bara ke husi Aldo 77 bono mos. Liras bara ke bono anu mangku bono mos bang bansong dia kalah. Family siro tu bono itu. Nape rati utuh naga? Rati be. Rati tenia be. Primo Donatus nem terminou na casa dela. Agora lista ele né demais feli. Lorong had lorong lima daí tá na abu lá tuir elementos barbara casa né tá. Ei, liras barak. Okay, si dia ok mangku. Oh, dia si dia ok. Kau dia hotu ana. Okay, look and al Veronica ko. Veronica pun. Musika Aldo, santanyanya amarang matam ben. Oh dia. Abang hoy au gasul kru ala emang eh. Bonati kamaris dia kalai ho kolega siro ho tu, kolega siro tu stabil lela. Unsa bin fal stabil gela. Horean sa bin la dun stabil ida. An bin kanya agak-agaknya sakit itu an sih. Espera kata saya recuperado na eh. Kita lu be fai give ba malu eh. La bara kita ide mus lu so na iya tu fai mas la dia kvali ne. Los. Fai uluk ba se ida. Eh? Fai ba se makau be la re be narang fali.
Ya Tuhan Maitan, Tuhan Maitan. Oke, amin, amin. Dia kita kasih rona tai musik luar lai eh. Veronica and then temporal demor musik ya.

Okay, ¿qué tal lo falo malo, eh? ¿Qué tal lo falo malo para menta de tener veneno, a menta, O sea, falo malo. Satu dua tiga tiga sana ita falo malo. Falo baik dia, Pari te bela kuen ese malo. Oh, kata ke mana yang sana sana ni. Kita lu falo radio ni ni, akun radio ni ni. Atu nu ne kare programa programa sira ne be mak lao iha ora servisu ni larang. Awas si tukun ento tuk sana lu kalang ora Timor Leste kare programa lao sira notifikasi langsung musu kare balung sinti ba iya fleksibel akar kato enjoy radio. Silakan. Importante mak pulsa ne iya. Ai, musik ida wa Inggris mana ya? Aku cek tuk lah. Kan kita rona tang lah musik lah ya Inggris wa. Don't. Musik ruwa di tona kareke. Don't say demane. Don't say goodbye. Don't say goodbye. Musik eser ni habla comprende los. Don't say goodbye. Aduh. Musik di eksira maklai hot kira sebelumnya. Sorry, but sorry. Tia, kau vindi siro tu? Mai tarona lai musik ya liras barak. Liras barak special ba. Spesial bahasa ini taruh namu tuh tidak pusing mau kau kontinuatan. Mai tuh enjoy yang mutuk tambah musik ya.

Pieko vintis irotu irene maka musica rua ikus, musica rua ikus, musica primero husi artista legendari Birgal Pintu, ho titul liras badak, and then one music, last music, husi dia metronia, tansa husi kau biar pa, hodok yang husi ha. Musika ro iku sona. Ita leta mensaje baru langsung takan programa Dia tur meta leta na mensaje de tono ba. Mau maris bonoiti husita urus bonoiti mas. Keta lua. Orsi de lali kata ka programa. Loke musika to jan blas mak taka. Ehe, bele si. Mas kolega sir henti e oyo na be. Kolega sir komuniti motor be henti e oyo na be ami atulali mar. Bono kakak, tu dalam musik kira main ami mak mau ni tiada kakak ni boys. Ia gudang estai. Dia, bono tiba itu bawa cerot, bono terbalik tiba itu bawa cerot. Lihat lagi tentang musik alu hati yang bono kakak tu dalam musik fail batista ni ide main ami mak agora roleting kakak ubri gyaru. Take care paman sirotu, nama korda mah iyalah roleten. Nak roman lian dalam rua, aw iya noini aleten. Oh maks noini aleten, malak roman lian dalam rua, aw iya roleten. Wano kakak suka dalam musik ya kalau ide main dia katu kalau ide paman tempo makla permitiona. Wano di dekala musik ya bahuni awan sirah off, awan sorry makagora rona hela mau ni lian mau kalan dia ke? Thank you barona. Mau maris tunggah sih abing, aw tung dia bing, aw be, aw ron. Ona music and a fuan kane close, a fuan kane close. No you see kiao dalang klarang. Hey, Morris. Hey, saudara Steves Tuni. Los abinya moe, ita kulia la diek. Emane bema kita domine, ita saudara Tuni. Mamaris, okay. Yana lewet yana karik. Amari satu taka programa kari ke lawari dalang amaroma ka kompanya toya fatinya ce amanya oke nebe taka ona mensaji da usia bimbe amoinian entaun e usila continua na tene programa porque ya está na hora time is up au close na tene programa nebe balma tutu ona kari bele tu ona ba Até segunda-feira, yes, até segunda-feira, Até segunda-feira. Nebe, how a tuona, How tuona, o sigbe. Ana mauna bin sira, firmeza caudete, firmeza caudete. Ok, ita firma alutan laiba, ma taka. Mas aure mensagem karek maita leta, Maris, take care, tu take care, mas colega sira reona, bea blebel continuona, kolega sira me hindi ti ite be portao indian atuba non cronsi fin de semana si planu hela be otv va be 30 de agosto ne be maxe commemora ie be mana tutu okay usi menya sa amna safali ni Ani bing mienya ni, buat komik lah yang sabing mah yang nasa ikut soalnya bing. Buat komik sih ni liu tu orang kira sabing. Habis mah yang nasa ikut soalnya bing. Ate si guna kalan deh sih, ate si guna kalan doni. Take care ane mau, okay ane bing. See you tomorrow not safe. Next week. Mika Paula. Foi my family. Nai basi de basi bar foi my family. Mau bot on jam 2 ni Laos mau mak live da. Mau ni kolega cikarek. Mau bot on jam ake mau bonoti haudi mau bot fali. Hau ma resala fali. Mau bonoti on jam 2 ni Laos mau mak live ida. Mau ni kolega mak live ni si. Hau ka on live kan ie tuku sanulu to tuku sanulu resan 2 det. Ida lori programa ida ia radio programa ida naran programa bivang solok kolega sirne lori programa ne ia ami sempre troka malu kada programa ida responsabel ini programa cuma kolega balu oin prekuparu itu ang esuntu balu bafo tuir trenamentu entang hau mak takar entang oin kan hau lori programa rua
Oin tuku sanu lo lori programa bibang solo ki nomos kalan refere ha lori hune programa refere. Programa kalamurak. Debe tu fal maitan. Okay, oi am ruadet los. Nide iku inde oi am ruadet mas enak kela. Eisa. Okay, bono, tura la musica mai ami mak tur malirin los siamer, special amaku orbis. Oh, so sorry, brother. See you Monday. Okay, see you Monday. Diek, ana intu ane dito ne. La continuana. Nebe, ikus liu. See you. Asa ne dito ne. Nebe, uvinti sirotu. Hauna intene programa toba ne dito na. Nebe, ikus liu. Hau lori ekipara di liberare tomak denarang. Hau belung maris. Akara kato brigadu barak. Ia kresa wain tebes. Pamaliku vincerotu ni participasang. Ba iya durante ora surin larang. Hau se ora sinisi utuk walu. Maito ora sermata programa iya kalang. Nebe, daletan. Obrigadu barak. Ba uvincerotu ni participasang. Nebe, mak sempre kal kalang. Akompanya radio sirat. No halo rame programa sirat. Nebe, mak iya estudio radio liberare. Existi, eh. Agar kata mas disculpa wa encarik durante ora surani larang karik lifong balu nepe maka kulie ba lamunu ba vinceruti nilarang karik au enome husu disculpa espera kata ku vinceruti bele perdua ba atuni ne abang kalang karik au lebele te temitang leten kraik lebele temitang tur leten tur sirne muda abang sana lebele temitang. Dia ku vinceruti hauna intoba ne detona ibon sonyo. E buon descanso per te, buon tirotto. Noi ti siamo solo malo falli. E a segunda-feira calan. Bye bye e adeus.

0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianoluresing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora, iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.